0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Seperti biasa kalau udah jam 7 pagi itu artinya kamu mendengarkan suara Kokan Ngemul siaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi ya. Dan seperti biasa juga kamu mendengarkannya di frekuensi 95,1 FM dan juga bisa dengerinnya lewat streaming ya di suaranetwork.com/streaming. Dan kamu yang lagi dengerin ini, seperti biasa aku ingetin untuk selalu apa? Hati-hati di perjalanan, fokus berkendaranya juga ya. Woles-woles aja, karena jam-jam segini padat-padatnya. Apalagi ini Senin lagi nih sahabat suara, setelah kemarin libur ya. Jadi aktivitas kembali seperti biasa, walaupun besok tanggal merah. Tapi mohon maaf nih sahabat suara, jujur aku gak ngeh loh kalau besok itu tanggal merah, sumpah. Terus tadi aku tanya sama operator Bang Nanci kan, "Bang, emang besok tanggal merah ya?" Iya, Maulid Nabi, kata gitu. Astagfirullahaladzim, maafkanlah sahabat suara ya. Karena aku sampai detik ini kayak gak ada libur aja. Setiap hari keluar terus ya. Ada aja yang dikerjain kayak gitu. Jadi biasa kayak aneh aja kalau ada tanggal merah gitu ya. Oke. Gimana dengan weekend kamu kemarin? Kemana aja nih sahabat suara? Kalau aku sih kemarin di hari Sabtu kan udah jelas syuting, habis syuting terus ke radio lagi karena ngobrol sama cast dari film Baby Udon ya, ada Cavani Kondo, ada Denny Sumargo sama Caitlin Halderman juga nih ya. Kalau hari Minggu aku ngejuri di Hot Wheels Kamangiwa ya. Mohon maaf siapa Okan Gembul ini ya, tiba-tiba disuruh ngejuri lomba nyanyi ya. Aku berasa kayak jadi Erwin Gutawa gitu kan. Terus disuruh juga jadi juri fashion show. Wah, Ivan Gunawan kali. Tiba-tiba ya karena memang masih memeriahkan suasana kemerdekaan 17-an gitu sahabat suara ya. Jadi ya hari ini semoga pokoknya hari lancar luncur aktivitasnya sahabat suara ya. Oke. Yaudah kalau gitu maafkan kalau di awal-awal sudah banyak oceh nih ya. Dan kalau kamu mau nongol di TikTok aku juga boleh sahabat suara, aku lagi live TikTok di akun pribadi aku. Kalau mau ngobrol-ngobrol boleh, mau cerita-cerita juga boleh ya. Iya, mohon maaf di TikTok aku gak usah bahas politik ya. Ini pagi-pagi udah bahas politik, mohon maaf, jangan-jangan aku gak berkompeten untuk ngebahas politik ya. Iya, mending kita ngebahas yang lain aja ya. Jangan lupa juga nih sahabat suara, aku ingetin untuk jaga kesehatan karena Palembang, aduh udah mulai seperti Silent Hill ya, versi tipis-tipis sih sahabat suara. Jadi jangan lupa buat pakai masker, jaga kesehatan juga ya, itu sih ya paling pentingnya. Oke. Yaudah kalau gitu aku langsung aja buat puterin 3 lagu sebagai pembuka siaran aku pagi hari ini.
2: J-

0: Sepati dengan mengenangmu. Diingetin juga nih sahabat suara, selain jaga kesehatan dengan kondisi udara Palembang yang benar-benar buruk banget, jangan lupa pakai masker ya. Apalagi buat kamu yang berisiko banget nih untuk terpapar kabut asap, kayak adik-adik, bocil-bocil ya, anak kecil, orang tua juga ya, atau yang lagi sakit juga sahabat suara ya. Oke, langsung secara full aku puterin berturut-turut. Ini dia dari Lasso Bunga Citra Lestari, Dengan Aku dan Dirimu. Aduh, maaf ya kalau belibet ya. Ada Judon Arif dan juga dengan lagunya Rapuh, plus Rispati dengan Mengenangmu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu lagi dengerin suara aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Dan aku baru aja memulai siaran pagi hari ini, dibuka dengan 3 lagu Indonesia 2000-an ya. Ada Ari Lasso, Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu, kemudian juga Junior Arif dengan Rapuh, dan barusan dengerin ada Chris Pati dengan Mengenangmu. Aku mau nyapa lu nih yang udah nongol-nongol di TikTok aku. Selamat pagi, ada Susi, kemudian juga ada Nama Asli, kemudian ada Mans TV ya. Mans TV, thank you. Mans TV sempat kasih informasi kalau di depan kantor wali kota itu lagi bagi-bagi masker, katanya begitu ya. Oke. Iya bener, aku tadi pagi sih sempat dapat info dari Pak Bos ya. Bukan tadi pagi sih, semalam ya, cuma aku udah tidur sobat suara. Kalau hari ini ada pembagian masker nih sahabat suara. Jadi itu ada beberapa titik di Simpang Caritas, Simpang 5 DPRD, Simpang bawah flyover Polda gitu. Ada sekitar ribuan masker yang akan distribusikan nih sahabat suara ya. Kemudian juga ada di sekian kecamatan juga. Di sini aku dapetin informasinya dan kabarnya ini dari Pak Bos ya, dari Pak Bos aku ya sahabat suara di suara. Itu kabarnya ada 16.500 masker total yang akan dibagikan di hari ini kayak gitu ya. Iya. Karena emang ini adalah salah satu upaya untuk mencegah warga Palembang ya terpapar kabut asap Palembang yang benar-benar luar biasa ya. Yang jujur aku gak nyangka ketika kemarin nih sahabat suara di hari Minggu ya, pas keluar, pas aku jam 9-an udah di Kamang Iwa, wih buset, itu benar-benar pekat banget ya. Dan aku gak expect-nya adalah sampai ke sore loh masih ada gitu ya sahabat suara. Jadi makanya diingetin berkali-kali untuk kamu ya, kalau misalnya banyak untuk keluar rumah ya pakai masker. Sekali lagi bebas deh mau masker apaan, masker medis kek, masker biasa kek, buff kek. Ya asalkan jangan masker bengkoang ya, atau masker kecantikan ya, gak cocok, gak masuk tuh ya. Jangan lupa juga buat jaga kesehatan. Kalau kamu benar-benar not good banget, langsung berobat juga nih sahabat suara ya. Karena emang baik lagi, aku aja nih ya jujur ya, kondisi udara yang begini tuh mempengaruhi kesehatan kita. Aku aja tiap bangun ya, mohon maaf, tiap bangun ya, bangun tidur itu pasti sakit banget tenggorokannya. Makanya aku udah siapin torches ini, mohon maaf nih ya, kemana-mana gitu. Karena benar-benar gak seenak itu loh ya dengan cuaca yang begini, dengan udara yang gak bagus juga sahabat suara ya. Nah, jadi kalau aku sempat baca-baca juga nih sahabat suara, selain memang kalau kamu baca di Instagram Iswara, kalau Wali Kota Palembang Bapak Ratu Rio sudah mengimbau kita-kita nih warga Palembang, terutama anak sekolah juga untuk pakai masker kalau di luar rumah ya. Nah, cuma memang yang aku kemarin sih fokusnya adalah di Car Free Day sih ya. Jadi ternyata ketika di Car Free Day di hari Minggu, masih banyak banget warga Palembang nih ya yang masih Car Free Day dengan cuaca yang seburuk ini gitu ya. Jadi ini mut aku sih ya, ini mut aku nih sahabat suara ya. Tanpa harus dikasih tahu sebenarnya ini mut aku ya. Kalau udara benar-benar buruk banget dengan ditambah lagi kabut asap, ini saran aku aja nih ya. Mending gak usah deh ya CFD, sumpah deh. Serius, mending di rumah aja, gak bohong ya. Karena kenapa? Kelamaan di luar juga gak bagus juga nih sahabat suara dengan udara yang begini gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi nih mut aku sih, tanpa harus dikasih tahu pun kita juga harus lihat-lihat juga sih konnya gitu ya. Kalau mau CFD pun ya sebenarnya terserah sih ya, cuma mungkin jangan terlalu lama durasinya gitu kan ya. Terus kayak udah bentar aja gitu ya. Karena baik lagi mengingat kualitas udara Palembang yang benar-benar kacau banget ya. Nah selain itu sahabat suara, kalau aku baca di remolsumsel.id, pemerintah kota Palembang juga kabarnya akan mengkaji wacana membuat sekolah jadi hybrid aja, jadi online gitu ya, jadi daring aja gitu sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi emang akan di sini kalau aku baca-baca, Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa juga nanti akan berkoordinasi juga ya, kira-kira akan seperti apa untuk sekolah juga, apakah akan di daring atau seperti apa gitu kan ya. Kalau dulu-dulu kan sekolah itu kalau nggak salah ada yang, seingat aku ya sahabat suara, itu siang agak masuknya gitu kan, terus ada yang ujung-ujungnya di daring juga gitu. Nah makanya kita akan tunggu aja nanti keputusan dari pemerintah kota Palembang akan seperti apa gitu ya. Dan selain itu juga bakal mengevaluasi untuk Car Free Day juga. Itu yang aku sempat baca di detik.com juga gitu ya. Intinya balik lagi nih sahabat suara, dengan kualitas udara yang semakin memburuk ya, please banget untuk mengurangi aktivitas di luar gitu ya. Jadi banyakin di dalam rumah aja, Ya kalau di kantor juga banyakin dalam kantor aja, kalau keluar seperlunya aja gitu ya. Sekali lagi please ya diingetin berkali-kali nih Sobat Suara ya. Dan yang penting apa, jaga kesehatan juga gitu ya. Karena memang bukan cuma kita di Palembang ya, di Sumatera pun juga banyak yang sama kayak kita. Bahkan di Kalimantan pun juga lebih parah malahan Sobat Suara. Cuma memang dari kualitas udara, kalau aku sempat lihat-lihat juga di media sosial, kita tuh nomor 2 terburuk ya. Nomor 1 tuh di daerah Kalimantan tuh Sobat Suara, separah itu juga ya. Ya, kayaknya emang sudah menjadi agenda rutin ya permasalahan kabut asap ini. Gak tahu kenapa gak kelar-kelar ya. Dan kayaknya sih ini kalau menurut aku ya, kayaknya tahun ini benar-benar parah banget sih ya. Parah-parah separah-parahnya ya gitu ya. Jadi please banget, cuaca, udara yang buruk dan jelek kayak gini, kemarau panjang juga, panas, banyak asap. Satu lagi nih, diingetin juga, jangan bakar sampah basing-basing ya. Tolong, tolong banget nih ya buat warga-warga lain nih ya. Udah tahu udara begini, bakar sampah, jangan. Tolong, tolong banget ya. Masih banyak cara dilakukan untuk mengolah sampah gitu ya. Nggak harus dibakar kayak gitu ya. Apalagi bakarnya, wow, dekatan sama rumah-rumah warga juga. Itu ya pesan aku dari Sobat Suara ya. Semoga jerebu-jerebu ini ya, kabut-kabut asap ini segera berlalu ya. Dan semangat juga buat petugas-petugas yang di garda depan untuk mematikan api-api karhutla ini ya. Dan buat kamu yang mungkin rumah kamu deketan nih sama area-area karhutla juga, jangan lupa untuk mengevakuasi diri juga ya, jangan sampai terpapar juga ya. Pokoknya jaga kesehatan deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswar.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang membutuhkan internet rumah yang super ngebut ya, kemudian lebih stabil dengan harga yang super hemat, ya udah pakai IndiHome aja, karena ini IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Dan harganya itu mulai dari Rp350.000, buat kamu hemat sampai dengan Rp199.000. Jadi gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga bisa dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Viu, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grapari atau bisa cek informasi lengkapnya di tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kabar kamu gimana untuk hari Senin ini? Ya masih pada semangat dong ya. Nah biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi. Pas banget buat kamu juga yang siapa tau pengen belanja di Alfamidi ya. Jadi promonya adalah promo hub hemat satu pekan. Dan promo hub buat minggu ini ada apa aja, aku spill beberapa produknya. Yang pertama ada beli 3 Walls Cornetto Black and White Strawberry Vanilla 82 ml, Milkberry 80 ml, dari Rp27.600 per 3 pieces, itu jadi Rp12.000 per 3 pieces. Kemudian ada Kenzer Chicken Nugget Ori 450 gram dari Rp54.700, itu jadi Rp47.700. Kemudian juga ada Enfagro A Plus 3 Vanilla Kaleng 800 gram dari Rp459.800, jadi Rp390.500. Kemudian ada lagi Bango Kecap Manis 700 gram dari Rp26.500, itu jadi Rp21.500. Kemudian ada beli 3 Indomie goreng jumbo 129 gram, goreng jumbo ayam 127 gram, cabai hijau rendang 120 gram dari Rp12.600 per 3 pieces, jadi Rp10.500 per 3 pieces. Atau kalau kau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Yang pasti hemat banget dong ya. Makanya langsung aja datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager belanjanya tinggal pakai aplikasi MidiKring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Dan di suara seru, selamat pagi buat Susi yang lagi nolong di TikTok aku. Ada BT Zero, ada keluarga Maudi, ada Rabia, ada keluarga Maudi, makasih udah kasih gift ya. Ada kakak Tiri, terus ada Tata juga ya, dan masih banyak lagi. Terima kasih udah nolong di TikTok ya. Oke. Anyway, sahabat suara, kita tahu beberapa waktu lalu ya, Palembang kemarin sempat diramaikan dengan ada aksi bersih-bersih dari relawan komunitas juga di Palembang, yaitu adalah bersih-bersih pinggiran Sungai Musi ya, yang benar-benar kotor banget, yang benar-benar jorok banget ya. Dan akhirnya kemarin-kemarin sobat suara, itu digalakkan kembali nih ya untuk aksi bersih Sungai Musi jilid kedua ya. Dan kegiatan kali ini bukan hanya cuma sekedar skala kecil, tapi udah skala besar yang melibatkan pemerintah, komunitas, mahasiswa sampai dengan pelajar. Dan ini kemarin dilakukan di kawasan Kelurahan 910 Ulu, Jakabaring ya, Sabtu 22 Agustus 2026 kayak gitu. Jadi Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa langsung memimpin aksi ini ya, dengan diinisiasi sama teman-teman dari Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia Palembang ya. Jadi di situ, kalau aku baca di detik.com, benar-benar di tepian atau pinggir Sungai Musi ini banyak banget sampah yang menumpuk, bercampur dengan lumpur juga ya. Kemudian juga sampahnya banyak banget, dan yang bikin jadinya agak kaget itu adalah ketika Pak Wali Kota Palembang ya, itu Ratu Dewa, menemukan pakaian dalam wanita di antara tumpukan sampah. Tapi emang kebangetan sih ya. Gak usah ngomongin yang jilid kedua ini ada pakaian dalam cewek ya. Yang waktu yang jilid pertama aja ya, ada celana di situ ya. Kenapa sih? Hey, mohon maaf hey. Kenapa? Ada masalah apa sih buang daleman di tempat yang tidak layak? Maksudnya digunting kan bisa, ya gak sih? Atau diapain gitu kan ya. Jadi selain plastik dan limbah rumah tangga, ternyata yang ikutan aksi bersih-bersih kemarin juga menemukan banyak banget sampah tekstil, kayak pakaian bekas, kemudian kain sarung yang nyangkut di tepian Sungai Musi. Astagfirullahaladzim. Hoi, nape sih? Kan pakaian bekas kan bisa jadi lap, ya gak sih? Sarung kan bisa dipakai juga masih gitu ya, atau digunting atau gimana lah gitu. Kenapa sih harus dibuang ke sungai itu, kenapa gitu ya? Astaga, ada aja ya. Ya harapannya adalah sebenarnya mudah-mudahan bisa ada jilid 3, jilid 4 dan seterusnya. Dan harapannya juga bukan cuma skala kecil aja ya, maksudnya ini juga harusnya menjadi kesadaran juga buat kita-kita sebagai masyarakat gitu, sahabat suara. Kalau pada akhirnya memang ya, kalau bukan kita, siapa lagi gitu yang untuk menjaga kebersihan ini gitu, lingkungan kita gitu kan ya. Dan kalaupun harus menunggu skala komunitas terus yang mesti bersih-bersih, yang repot gitu ya, memang harus kesadaran kita lagi gitu ya. Jadi sekali lagi nih ya, buat kamu-kamu yang lagi mendengarkan ini ya, tolong ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ingat, kita dulu diajarin waktu masih kecil adalah buang sampah pada tempatnya. Kalau misal gak ada tempat sampah nih, gimana kan? Ya, apakah ya udah daripada nggak dibuang, mending dibuang aja. Jangan, kita diajarin untuk simpen dulu dalam kantong, nanti kalau tempat sampah baru kita buang. Ya nggak sih, betul nggak sih, betul kan kayak gitu? Makanya diingetin, malah kita bahas sembarangan aja gitu kan ya. Apalagi kalau di jalan, ini sering banget aku lihat di jalan nih sahabat suara. Misalnya yang naik mobil nih ya, buka kaca dikit, langsung buang aja sampahnya. Wah, nggak lihat-lihat belakangnya ada siapa? Jangan ya sahabat suara. Jadi sekali lagi ya, buang lah sampah pada tempatnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Isra Balemang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang akan melewati Alfamidi ya, jangan dilewatin doang, sahabat suara, jangan dilihatin doang juga, tapi sekalian mampir buat belanja di Alfamidi karena banyak banget promonya. Untuk hari Senin ini seperti biasa promonya adalah promo hub hemat 1 pekan. Ya, jadi selama seminggu ke depan ini dia promo hub, kira-kira ada produk apa aja yang masuk, aku spill beberapa ya. Ya, pertama itu ada Frisian Flag UHT PFF Cream coklat 946 ml dari Rp22.400, jadi Rp20.000. Kemudian juga ada beli 2 Ultra Sari Kacang Hijau 250 ml dari Rp12.000 per 2 pcs, itu menjadi Rp10.500 per 2 pcs. Kemudian juga ada beli 2 Sindel Larutan 320 ml All Varian, itu dari Rp18.000 per 2 pcs, jadi Rp15.000 per 2 pcs. Kemudian juga ada Wonhei Topoki Essence Cream Rose 80 gram dari Rp11.700 jadi Rp9.500. Dan juga ada Poki 43-47 gram All Varian dari Rp9.400 jadi Rp7.900. Atau kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub, bisa kamu cek aja di Instagram ya, @alfamidi_ku. Ya, yang pastinya juga langsung aja datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager belanjanya pakai aplikasi Midi Kering aja, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, Kiswara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap

0: Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seluruh. Dan pagi hari ini aku gak sendirian nih sahabat suara ya. Jadi aku ditemenin sama dua orang, satu cowok satu cewek ya, yang pengen kasih informasi buat di pagi hari ini. Jadi aku kedatangan teman-teman dari Leaderly ya. Ini ada siapa aja, silakan kenalan dulu. Dari ladies first dulu, yang cantik ini rambutnya kayak Rogue X-Men, tau gak? Rogue.
3: Oh,
2: iya, itu rambutnya kan agak depannya ada warna kan ya. Oke. Silakan kenalan dulu.
4: Oke, mungkin halo, selamat pagi sahabat suara.
2: Iya.
4: Perkenalkan aku Anissa Nurinaya, aku sebagai founder dari komunitas Leaderly.
2: Oke, ini Adi, ada Anissa Nurinaya. Kamu aktivitasnya apa, Anissa?
4: Aku sekarang mahasiswa semester 7.
2: Di
4: Unsri.
2: Oh, di Unsri. Kamu jurusan apa?
4: Hukum.
2: Oh, hukum. Wah. Susah nih kalau jadi gebetannya Anissa ya. Kalau dikit-dikit dipermasalahkan hukum misalnya gitu kan ya. Jadi pacarnya dikit-dikit di masalah hukum gitu. Di bawaannya pengen serius melulu ya. Oke. Yang selanjutnya ini ada Falik ya. Oke, Falik. Silakan Falik kenalan ke sahabat suara.
5: Halo sahabat suara. Ya. Kenalkan, aku Falik Andrea Zubahda di sini selaku co-founder dari Leaderly.
2: Oke. Sama nih aktivitasnya apa Falik?
5: Ya, mahasiswa juga semester 7 dan hukum juga.
2: Oh, sama. Sekampus sekelas. Oke. Jadi ini dia sekali lagi ada Leaderly, ada Nisa sebagai founder dan juga Falik sebagai co-founder ya. Oke. Tapi memang kalian temenan kuliah atau sebelumnya udah temenan juga?
4: Dari kuliah baru.
2: Udah selama semester 7 ini berarti ya.
5: Iya.
2: Oke. Boleh dong kenalan ini apa namanya Leaderly ini apa nih sebenarnya?
4: Oke, jadi Leaderly itu komunitas pemberdayaan perempuan yang fokusnya itu lebih ke pemimpinan. Jadi kepemimpinan itu kan punya banyak aspek gitu.
2: Yeah.
4: Dan bisa diterapin ke banyak situasi dan kondisi kayak gitu, baik dalam bisnis, mungkin dalam organisasi, komunitas, sekolah, dan lain-lain.
2: Jadi
4: kami tuh fokusnya lebih ke pengen membentuk teman-teman, khususnya perempuan, itu untuk lebih berani mencoba dan lebih berani untuk memberikan impact untuk sekitarnya gitu.
2: Oh, jadi Leaderly ini adalah komunitas di mana menekankan kepemimpinan wanita dalam segi hal apapun lah intinya gitu. Jadi ngajak buat wanita-wanita juga untuk berani lah intinya tampil gitu kan ya. Oke, nah tapi boleh cerita di balik kok bisa akhirnya dibuatlah Leaderly? Kan ini kan komunitas kepemimpinan wanita. Nah, kenapa co-foundernya cowok? Nah, ini yang mungkin jadi dicobain, boleh cerita dulu lah kenapa pada akhirnya Anissa sama Falik ya udah kita buat Leaderly gitu loh. Kok bisa gitu?
5: Oke. Mungkin aku yang jawab ya karena
2: Iya. Iya, makanya.
5: Jadi Leaderly itu sebenarnya sepenuhnya ide dari Anissa.
2: Oke, awalnya Anissa dulu.
5: Jadi ide ini kan diibaratkan karena ada kesibukan kuliah dan lain-lain tuh agak susah mencapai itu.
2: Iya.
5: Nah, jadi di saat ada waktu dia pitching ke aku itu loh
2: kayak ngobrol.
5: Iya, ngobrol. Gimana sih aku pengen buat komunitas aja apa ya?
2: I
5: guess. Ya why not gitu loh kayak kenapa kita coba, kita mulai dan ternyata alhamdulillah kayak ada kesempatan dan Leaderly berkembang sampai sekarang gitu.
2: Oke. Jadi awalnya ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, ngobrol santai kata Nisa pengen buat komunitas gitu.
5: Iya, betul.
2: Komunitasnya yang spesifiknya adalah tadi dia bilang tadi gitu. Oke, jadi ya udah hanya dibuat awal-awal dari kecil dulu. Ya sekarang sampai sekarang sudah bertahan lah, masih bertahan ya intinya
5: masih bertahan,
2: gitu ya.
5: Dan lanjut bakal lebih baik.
2: Nah, itu dia luar biasa ya. Tapi apa sih makna dari Leaderly itu, dari mana namanya tuh?
4: Jadi makna namanya itu dari kata lead, memimpin. Her
2: itu cewek untuk, ya untuk kepengen cewek,
4: Dan Lee itu sebenarnya cuman dari kata leader. Leaderly gitu. Jadi diganti her-nya aja.
2: Cuma nambahin doang. Jadi apa namanya si belakangnya itu ya. Jadi lead her LY. Jadi lebih enak aja. Gitu. Kalau cuma lead her dong, gitu. Makanya tambah LY doang, nambahin. Oke. Jadi hanya ya tadi sesuai dengan visi misinya lah kurang lebih begitu ya untuk kepemimpinan wanita gitu ya. Berarti startnya kapan nih Leaderly ada di Palembang nih? Mulainya waktu itu?
4: Leaderly baru dibentuk itu sebenarnya bulan Januari tahun ini.
2: Tahun ini baru awal tahun kemarin. Oke.
4: Dan itu baru mulai campaign-campaign secara online dulu di Instagram. Sebelum kemudian kami mulai bikin webinar gitu. Dan juga kemarin karena sempat magang juga di Jakarta, jadi kami bikin yang cabang di Jakartanya juga.
2: Oh, ada di cabang Jakarta juga. Oh, begitu. Oke. Jadi awal tahun ini baru dibentuk ya, kemudian akhirnya kalian sempat ada aktivitas magang di luar, bentuk di luar juga. Oke, berarti kalau di Palembang, sorry kita ke Palembang dulu ya. Berarti kalau di Palembang timnya ada berapa banyak nih?
4: Di Palembang timnya ada 4.
2: Oke, ada 4. Ada siapa aja itu selain berdua, ada siapa lagi?
5: Syarat-syarat
4: ini langsung disebut aja.
2: Ya gak apa, ada siapa aja, ada siapa aja maksudnya selain kalian berdua?
4: Ada teman-teman dari kuliah juga, Rosa dan Catherine itu. Terus ada volunteer juga itu ada dari, ada yang masih sekolah bahkan. Dan juga ada yang kuliah juga tapi beda.
2: Jadi tim intinya ada 4 orang tapi dibantu sama teman-teman volunteer gitu kan ya. Nah kalau yang di Jakarta gimana itu cerita?
5: Nah kalau yang di Jakarta itu sekarang sifatnya masih full volunteer ya. Jadi ada total 10 orang ya.
2: Oke. Di Jakarta jadi full volunteer. Berarti secara daring ya berarti ya. Apa namanya, apa sih namanya, koordinasinya gitu ya. Tapi tetap di Jakarta yang jalan juga. Tapi karena ini baru ya, Leaderly ini ya, dari awal tahun 2024 kemarin. Gimana, 2026 ini gitu kan ya. Sejauh ini gimana respon dari orang-orang ketika mengikuti kegiatan Leaderly gitu loh?
4: Kalau untuk webinar sendiri, alhamdulillahnya banyak yang merasa terbantu gitu, dan bahkan minta kami untuk terus bikin gitu. Tapi kalau offline, karena mungkin kami juga awarenessnya masih kurang, jadi orang masih belum apa ya, tertarik ikut juga.
2: Dan masih, juga namanya juga masih baru ya.
4: Leadership untuk perempuan itu masih awam banget di mereka.
2: Ya juga namanya masih seumur jagung ya, karena baru dari apa namanya, baru dari awal tahun kan soalnya kan ya, jadi belum setahun, wajar kok ya. Tapi aku yakin activity juga sudah mulai dilakukan gitu ya. Kayak gitu. Jadi buat sahabat suara kalau misalnya pengen gabung ya, atau pengen lihat, boleh cek aja Instagramnya. Di mana Instagramnya?
4: @leaderly.id.
2: Nah, @leaderly.id gitu ya. Jadi ini adalah fokusnya untuk cewek-cewek, untuk ditingkatkan apa kepemimpinannya ya, knowledge segala macem gitu ya. Jadi aku yakin juga program-program sudah dibuat sama teman-teman Leaderly juga gitu kan ya. Kalau ininya berarti kalau kalian ngumpulnya suka ininya di mana nih, biasa di kampus berarti?
5: Iya, karena
2: jadi, karena kalian berarti yang si siapa tadi, dua temennya itu anak-anak sekelas juga.
4: Iya, Unsri
2: juga. Oh, sama. Jadi jadi habis kuliah suka ngumpul berarti. Ngomongin Leaderly berarti ya. Itu dia sahabat suara ya. Nanti kita bakal lanjut lagi, kita bakal bahas program-program apa aja yang sudah dibuat sama teman-teman Leaderly ya. Terus nanti juga kita bakal bahas juga kira-kira apa activity yang terbaru yang bakal di promo ini ya. Jadi sekali lagi kalau kepengen informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @leaderly.id. Jadi lead her LY.id. Silakan dicek ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin. Aku akan ngembul siaran di Suara Seru dan masih bareng Leaderly ya. Ini ada Anissa sebagai founder dan juga ada Falik sebagai co-founder ya. Jadi Leaderly ini adalah sekali komunitas yang dimana lebih ke kepemimpinan wanita ya. Jadi dimana program-program pun juga kepengen sharing dimana dan juga knowledge buat cewek-cewek nih ya untuk bisa menjadi pemimpin dalam banyak hal juga dan yang terkait soal kepemimpinan juga ya. Nah tadi sudah diceritain kalau leader ini dari awal tahun ya masih sumur jagung dengan tim yang masih efisien lah kita bilang ya. Tapi leader ini juga sudah ada di Jakarta. Betul. Sudah banyak volunteer juga nih sahabat suara dan kamu boleh cek aja di Instagram leaderly.id untuk informasi lebih lengkap ya. Oke, nah boleh dong di sharing untuk Leaderly sendiri program-program apa aja nih yang menjadi fokus teman-teman Leaderly nih untuk sebagai visi mendorong visi misinya juga lah gitu ya.
1: Oke, jadi untuk acara Leaderly sendiri itu yang paling utama inisiasi kami sendiri itu Digital Skill Lab. Okay. Digital Skill Lab itu kayak series of webinar. Jadi kayak ada beberapa webinar yang berfokus kepada skill kepemimpinan juga persiapan ke dunia kerja.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama kami kemarin itu mengenai personal branding.
0: Uh-huh.
1: Jadi alhamdulillah banget dapat peserta sekitar 300-an dari seluruh Indonesia.
0: Banyak dong itu ya.
1: Alhamdulillah banget itu.
0: Iya.
1: Habis itu kami juga mulai melaksanakan Digital Skill Lab 2 di mana mengenai LinkedIn dan nanti ada di Sabtu ini nanti melaksanakan mengenai confidence yaitu kayak apa namanya?
2: Public speaking.
1: Public speaking kayak gitu. Nah, tapi ada juga kayak bukan hanya kepada eksternal, tapi kami juga ke volunteer-volunteer kami itu ada beberapa acara juga. Kayak itu mengenai apa namanya itu sharing session. Jadi kami itu kayak ada beberapa sebulan itu ada kayak 2 kali. Itu sharing session bersama pembicara juga mengenai khusus untuk volunteer aja. Jadi kami belajar bareng-bareng tuh. Jadi volunteer kami itu bukan hanya sekedar kerja-kerja bukan, tapi juga diajarkan kayak mengenai apa itu pimpinan dan juga kayak mereka bisa request juga, mereka mau belajar apa mereka juga bisa gitu loh. Dan juga bukan hanya kesana, kita juga bisa having fun di Leaderly ini. Kemarin kami ke Jakarta ada acara karaoke, having fun dan habis sharing-sharing kayak gitu.
0: Jadi beberapa program sudah dibuat sama teman-teman Leaderly. Yang pertama tadi ada apa namanya?
1: Digital Skill Lab.
0: Digital Skill Lab yang juga nantinya akan dilakukan di hari Sabtu besok ya.
1: Iya betul.
0: 29 Agustus 2026 ya. Yang nanti kita akan bahas juga kan seperti apa kalau mau daftar segala macam. Kemudian ada lagi program-program lainnya. Kemudian ada program internal juga. Jadi internal dari Leaderly juga dikasih ilmu juga lah gitu ya. Betul. Biar juga gitu ya. Oke. Terus apa lagi nih yang menjadi program teman-teman Leaderly selain tadi yang sudah berjalan atau mungkin yang nantinya akan berjalan? Kira-kira plannya apa, ada apa lagi nih kegiatannya nih?
2: Yang nantinya akan berjalan itu di awal bulan September itu bakal ada open recruitment staffnya.
0: Itu juga first ada pertama. Pertama kali. Nanti kita akan bahas juga itulah ya sahabat suara ya. Jadi memang karena masih teman-teman dari Leaderly ini memang banyak aktivitasnya sementara ini adalah banyak di daring dulu ya. Dan tadi sempat diceritain untuk yang sebelumnya yang pertama ya berarti ya tadi ya. Itu sampai ratusan gitu ya yang pada daftar gitu kan ya. Nah kalau yang untuk Sabtu besok itu boleh dong di sharing tadi apa bahasannya tentang apa?
1: Confidence.
0: Confidence ya. Mungkin nanti siap boleh di sharing juga siapa yang nanti akan memberikan materinya juga gitu dan mungkin caranya gimana nih buat sahabat suara yang pengen ikutan kayak gitu.
2: Mungkin untuk sahabat suara kalau tertarik itu pembicaranya nanti itu dari Kak Holila. Jadi dia mahasiswa di Unsri juga dan dia sering mengambil sebagai MC, moderator kayak gitu. Jadi dari kami itu berinisiatif untuk bikin webinar sama Kak Lila untuk mengajari terkait dengan public speaking, terutama yang karena public speaking itu salah satu skill yang menurut aku paling penting banget dalam kepemimpinan gitu.
0: Iya, betul. Oke. Siapa yang istilahnya Holila?
2: Iya.
0: Pernah dengar ya? Bentar. Oh gak salah, aku pikir ini temen aku ya, salah. Oke. Jadi Leaderly Digital Skill Lab ya, itu temanya speak up, step up, building confidence as a young leader ya. Jadi di Sabtu besok 29 Agustus 2026 jam 9 pagi sampai selesai. Jadi di Zoom meeting Holila Hibatullah ya. Jadi apa namanya sudah ya sudah jelas akan dibahas soal public speaking, personal branding juga ya, terutama untuk di media sosial juga gitu yeah. kan ya. Jadi boleh kalau mau daftar ya. Caranya gimana nih kalau mau daftar nih?
2: Kalau mau Anissa. Daftar tuh langsung ke IG-nya Leaderly.
0: Okay.
2: Itu karena di posternya langsung ada barcode dan juga link untuk daftarnya gitu.
0: Okay. Tuh jadi silakan ya buat ikutan ya sahabat suara, karena baik lagi ini bagus nih karena include semua di sini ya, ada ngomongin public speaking, ngomongin soal personal branding, ngomongin soal mungkin masa pre-MC-MC-an juga bisa juga nih sahabat suara kalau mau sharing-sharing di sini ya. Ini ya, sampai kapan maksudnya batas pendaftarannya atau gak ada?
2: Kalau pendaftarannya untuk bisa kami kirim linknya itu maksimalnya tanggal 28, jadi hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat. Mm-hmm. Jadi hari Jumat terakhir itu di apa namanya, di terakhir nih sahabat suara, jadi jangan sampai kelewatan ya. Pokoknya langsung cek aja di Instagram Leaderly, ada di situ barcode-nya, nanti ada link-nya juga segala macam ya.
2: Iya,
0: oke. Okay. Kemudian ini yang menarik adalah di postingan Instagram Leaderly nih sahabat suara, ini kan temanya girly banget ya sebenarnya, sesuai dengan apa visi misinya juga lah kayak gitu ya. Kalau di medsos kalian ada konten apa aja nih? Ini kalau aku lihat ada recommend Leaderly recommendation ya, film edition nih, ada kayak Legally Blonde ya, ini ada segala macam. Terus ada juga ini, ternyata kalian kemarin ada collabs di Jakarta ya, teman-teman Leaderly gitu. Terus apalagi nih, banyak ya, boleh dong diceritain. Ya kalau di medsos kalian ada apa aja nih, plus juga ada kerjasama-kerjasama apa juga yang sudah dilakukan sama teman-teman Leaderly nih.
2: Oke, mungkin aku bahas yang untuk konten ya.
0: Boleh.
2: Untuk konten itu sementara kalau secara daring itu kami baru bikin seputar edukasi.
0: Oke.
2: Okay. Tips-tips gitu. Pernah juga dibahas terkait dengan leadership atau tentang mental health juga ada dibahas kemarin. Itu untuk konten baru seputar itu dan juga mungkin publikasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang udah kami jalanin gitu.
0: Oke. Itu kalau konten ya, lucu-lucu lah kontennya ini ya. Ada film, ya seputar cewek ya, film cewek ya. Terus ada, ini nih apa nih, kalau hidup lagi berantakan, ya ampun, coba mulai dari 5 hal ini. Iya. Pokoknya ini girly banget sih ya. Oke. Dan rekomendasi kegiatan ya, ini ada kegiatan-kegiatan sebelumnya, ada apa nih, ini kayak di kemah ya, snack peek ya ini ya.
2: Iya,
0: waktu di Jakarta ya ini ya. Oke. Dan masih banyak lagi kegiatannya ya. Oke. Okay. Kalau yang tadi yang ada collabs, boleh diceritain juga tuh.
1: Kalau kolaborator kami udah lumayan banyak alhamdulillah.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak di awal kami pernah melaksanakan sama komunitas di Palembang itu membuat cake decor. Untuk apa ya? Kayak ya take a step back, sadar diri gimana gitu.
0: Abisnya
1: juga sering sama, kemarin pernah sama Generation Girls ya. Itu untuk perkenalan ke sekolah-sekolah mengenai kepercayaan diri dan juga kayak persiapan dengan skill-skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Jadi kami aktif terhadap komunitas-komunitas di Palembang maupun di Jakarta. Gitu.
0: Oke, okay, jadi sudah banyak juga ya collab-collab sama teman-teman komunitas lainnya juga ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi ini bisa dibilang langkah yang bagus lah untuk di awal-awal dari Leaderly sendiri gitu kan ya. Oke. Nah, kalau volunteer, teman-teman volunteer sendiri berarti dari mana aja nih? Rata-rata kalau volunteer udah anak sekolah tadi ada juga berarti.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, boleh dong spill ada dari anak-anak dari mana aja gitu, maksudnya volunteer dari teman-teman Leaderly nih.
2: Kalau yang di Palembang itu ada yang dari SMA 18.
0: Oke.
2: Okay. Sama dari Unsri dan UIGM.
0: Oke, okay, ada di situ ya. Yeah. Kalau yang teman-teman Jakarta di mana aja tuh?
1: Lebih unik lagi
2: Jakarta. Lebih unik lagi.
0: Boleh dong di spill.
2: Iya. Bisa sampai orang yang udah kerja.
0: Oh iya.
2: Gitu.
0: Oh,
2: yang jadi merantau.
1: Segala umur
0: gitu. Oke. Oh, jadi kalau di teman-teman kalau di Palembang masih lingkup akademik ya berarti, maksudnya akademik. Sekolah, kampus. Kalau di Jakarta sudah menambah ke orang dewasa juga gitu ya, maksudnya non akademik juga gitu ya. Oke. Ya nggak apa-apa, karena mudah-mudahan, karena ini bagus banget ya untuk community cewek-cewek lah kayak gitu ya. Jadi bisa kadang-kadang juga ini nggak sih, kayak cewek tuh malu-malu kan kalau misalnya ada campur sama cowok gitu kan, kayak ah nggak berani segala macam. Nah, ini kan kalau sesama cewek kan kayak lebih paham aja gitu kan ya, kayak
2: lebih
0: gitu
2: keluar gitu
0: ya. Nah gitu sahabat suara ya, jadi silakan apa namanya buat follow aja Instagramnya Leaderly ya. Apa berarti Berarti program-program kan mungkin sudah awal-awal sudah ada beberapa ya. Berarti nanti ketika akan ada open recruitment berarti enggak kemungkinan bakal ada project lainnya juga ya berarti ya.
1: Oh, iya tentu.
0: Oke, okay, itu dia Sobat Suara ya. Nanti kita lanjut lagi habis ini kita bakal bahas nah ini open recruitment-nya dari Leaderly ya akan seperti apa. Mungkin kamu penasaran banget juga pengen ikutan juga ya. Kemudian juga kalau misalnya non cewek boleh nggak nih ikutan misalnya kayak ada Falik di sini kayak gimana, makanya nanti akan kita bahas habis ini ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara suara warga Indonesia.

0: Isor Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru, dan masih balik lagi bareng Leaderly. Ini ada Anissa sebagai founder dan juga ada Falik sebagai co-founder ya. Jadi boleh cek aja Instagramnya leaderly.id, di mana ini bagus banget komunitinya sahabat suara, sharing-sharing buat teman-teman cuci-cuci ya, yang mungkin pengen nambah ilmu, knowledge, segala macem ya. Karena tadi aku sempat bilang juga, kadang-kadang kalau cewek misalnya gabung sama cowok itu kadang-kadang minderan ya, atau kadang-kadang yaudah cowok duluan terus misalnya gitu kan. Nah jadi ini pengen kita, maksudnya adalah kita pengen cewek-cewek juga bisa loh ya. Apalagi di era sekarang kita lihat bahkan ada beberapa hal yang cowok semua dulu, sekarang cewek pun sudah bisa gitu kan, segala macam ya. Oke. Jadi banyak-banyak programnya juga yang sudah akan dilakukan. Nah buat kamu yang bertanya-tanya ya, kira-kira mau ikutan sebagai rekrutmen atau volunteer apa segala macam dari Leaderly seperti apa, ya boleh dong. Ini Anissa sama Falik cerita, ini berarti akan dibuka open recruitment. Berarti ini yang
1: annual pertama.
0: Pertama nih ya, pertama. Generasi pertama ya, gen pertama ya. Oke. Boleh, silakan Anissa sama Falik. Ini seperti apa nih syaratnya atau mungkin caranya juga buat sahabat suara pengen ikutan recruitment ini?
2: Oke, mungkin untuk oprek kali ini itu ada dua tipe yang bisa didaftar gitu. Yang pertama itu ada ambassador, jadi dia lebih fokus ke bikin konten promosi untuk di Instagram. Dan selanjutnya itu ada staff. Yang staff ini baru yang ada pembagiannya lebih ke event, ada PIC-nya dan lain-lain gitu.
0: Oke, berarti ada dua nih ya. Jadi satu ambassador, satunya itu adalah staff recruitment ya. Oke. Kita bahas satu-satu lagi nih ya. Kalau ambassador tadi kan buat konten segala macam. Nah syaratnya mungkin apa aja nih yang pengen jadi apa BA-nya gitu ya? Gimana Anissa?
2: Syarat yang paling utama itu pengen mulai ngekonten sih.
0: Wah pasti ya, anak-anak konten lah ini. Yang gatel hidupnya ya, bernafas dikit konten yang ngasih. Tapi ini bagus, maksudnya artinya memang yang harus rajin gitu kan ya. Kalau separuh-separuh susah gitu kan ya. Oke. Syarat ininya umur atau mungkin activity gimana nih Anissa?
2: Kalau untuk umur sendiri tuh kami nggak ngebatasin,
0: Masih
2: bisa membuat konten untuk keperluan Leaderly gitu. Untuk kegiatan sendiri juga belum ada batasan, jadi kalau mau udah bekerja pun bisa daftar gitu.
0: Oke. Jadi intinya aktivitas apapun boleh, umur apapun juga boleh ya. Mau itu pun juga kalau ngerasa anak SMP, kalau memang udah oke, ya apa nggak apa salahnya gitu kan ya. Oke. Yang udah kerja juga nggak ada masalah juga nih sahabat suara, pokoknya nggak ada batasan umur atau juga pekerjaan segala macem ya. Boleh cowok cewek juga?
1: Boleh.
2: Ambassador boleh.
0: Boleh ya, untuk cowok cewek boleh ya. Oke, jadi silakan aja, karena berbagi ilmu nggak harus memandang gender juga gitu kan ya. Oke. Nah kalau yang staff ini gimana nih kalau staff?
2: Kalau staff mungkin lebih kami kurasi, jadi cuma untuk cewek aja.
0: Oke, staff untuk cewek aja.
2: Kalau staff mungkin lebih kami kurasi, jadi cuma untuk cewek aja.
0: Oke.

0: apa kalau staff recruitment. Jadi buat cewek-cewek silakan nih ya, kamu anak kuliahan udah kerja, anak sekolah boleh daftar ya. Kemana daftarnya? Langsung ke Instagram.
1: Dipantengin di Instagram.
0: Oke, dipantengin aja di Instagram di leaderly.id. Jadi nanti ditungguin aja, karena tadi aku cek belum ada updatean ya. Belum ada updatean, tapi baru diupdate secara on air aja. Jadi silakan ditungguin aja di Instagram. Nanti caranya akan seperti apa? Akan ada melampirkan-melampirkan apa gitu? Ada enggak?
1: Mungkin nanti melampirkan CV sama portofolio aja.
0: Oh, CV sama portofolio aja. Iya, ya, boleh, karena untuk apa sih namanya? Ya mempertegas aja ya, gitu ya. Iya gitu. Pengalamannya seperti apa gitu ya. Jadi sekali lagi, tapi tadi buat cewek-cewek aja nih staffnya, kalau BA-nya gak apa-apa gitu kan ya. Gitu sahabat suara ya. Oke oke, jadi silakan daftar sampai kapan?
1: Awal September sampai akhir September.
0: Oh jadi akan dibuka dari awal September sampai dengan akhir September. Kurang lebih 1 bulan lah ya, ya. Atau panting aja tadi, balik lagi di Instagram leaderly.id untuk informasi lebih lanjut. Ya, yang penting sekarang prepare dulu aja kali ya. Kayak gitu kalau mau daftar-daftar ya. Oke, yang pasti kayaknya bakal secara daring juga ya kayaknya ya. Akan di-share di leaderly.id ya. Nah, tapi gini-gini ini. Rekrutmen sudah kita bahas juga ya. Terus apa namanya, untuk BA-nya juga sudah kita bahas juga gitu kan ya. Ini kan bagus ya, balik lagi dari poin awal aku udah bilang juga, ini sebenarnya bagus ya untuk teman-teman cewek ya. Artinya kan gak ada kecanggungan.
1: Betul.
0: Ya biasanya kan kalau cowok sama cewek kan ada canggung gitu kan ya. Tapi kalau cowok sama cewek kan biasanya udah saling memahami gitu kan ya. Kayak tau lah cowok sama cewek kan beda ya kontekstualnya ya gitu ya. Nah tapi boleh dong di-sharing nih sama kita-kita dari POV-nya Leaderly, atau kalian sebagai anggota Leaderly, sebagai founder dan co-founder. Ketika kalian buat komunitas ini, berarti kan ada sebuah problem sebenarnya yang menjadi timbul. Yaudah kita buat, yaudah kita buat ini aja, ini Leaderly. Menurut Anissa sama Falik, apa sih problem yang sekarang itu ya yang lagi ada di cewek-cewek gitu loh? Maksudnya kayak permasalahan apa yang menjadi trending di era sekarang ini buat cewek-cewek? Kita tahu era sekarang ini kan makin memusingkan gitu kan ya. Nah, tapi apa yang kalian lihat nih? Wah, permasalahan seperti apa yang dialami sama cewek-cewek di era sekarang nih?
1: Oke, jadi biasanya dalam komunitas yang fokusnya ke pemimpinan, itu pertama kayak yang disebutin tadi Kak, lebih gak ada kurasinya, jadi cowok-cewek bisa ikut gitu. Dan dalam situ jarang ada cewek-cewek yang langsung maju pengen jadi leader gitu. Dan kalau jadi leader pun itu banyak faktor-faktor yang kayak gak enakan, segala macam
0: paham.
1: Mungkin menghambat mereka untuk jadi leader yang berpotensial lebih besar gitu.
0: Oh, jadi maksud Anissa di sini adalah, sahabat suara, yang jadi problem adalah banyak sekali di dunia nyata cewek-cewek ini ketika dia punya capability untuk memimpin, selalu saja, oh ya, nah kayak gitu loh, nah, ya, nanti dulu, kita masih apa kayak, yaudah, mending ini dulu aja, cowok ini dulu aja, misalnya atau ini. Jadi kayak ketika mau memimpin itu kayak harus naik beberapa step dulu, sedangkan kalau yang lain kayak langsung aja gitu, jadi. Banyak hal, entah mungkin dari internal, eksternal, mungkin dari kitanya juga yang kayak, aku kan gimana, ya cewek kadang-kadang begitu ya, suka yaudah biar ini dulu aja segala macam, nanti kalau aku jadi ini pemimpin, aku ngurusin rumah gimana, misalnya gitu kan ya, padahal sebenarnya bisa aja gitu, nah itu yang pengen ya diubah ya mindsetnya kayak gitu ya, di Leaderly ini ya, oke. Kalau Falik nih sebagai cowok melihat dan sebagai co-founder di Leaderly, nah apa ya menurut dari POV-nya seorang Falik, problem yang dialami sama cewek di era sekarang nih?
2: Kalau dari POV saya sih korelasi bareng sama kayak Anissa tadi, kesempatannya itu.
0: Jadi kayak chance-nya itu, malah peluangnya.
2: Peluangnya itu kayak yang membiarkan perempuan tuh bersinar tanpa diambil gitu.
0: Iya.
2: Tidak terlalu banyak.
0: Okay.
2: Karena kayak tadi kayak adanya mungkin kayak takut atau susah gak enakan gitu kan. Jadi kalau dalam Leaderly ini, ya ini adalah ruang kalian untuk berkarya gitu loh. Kami dalam Leaderly ini gak bilang kayak kalian ini harus ini, enggak. Ini adalah ruang kalian berkarya, gunakanlah Leaderly bagaimana kami menggunakannya untuk berkarya gitu loh. Jadi staff nanti itu bukan hanya kayak kalian adalah staff kami, kalian harus tuh enggak. Tapi kalian silakan berkarya.
0: Okay.
2: Silakan kalian berkarya di acara pengen gimana.
0: Okay.
2: Jadi kayak ruang ini silakan gunakan sebaik-baiknya.
0: Mm-hmm.
2: Mau kalian setelah ini mau buat komunitas sendiri, I am gladly.
0: Oke. Jadi sudah

0: sudah ketika apa namanya, ketika ada peluang ternyata kitanya minderan atau kitanya kayak dihambat ya, cewek-ceweknya ditambah lagi peluang itu dikit ya, gitu kan ya, ya. Iya, jadi ruangnya sedikit, udah sedikit pas mau dimaksimalkan nggak terjadi gitu ya gitu. Jadi makanya Leaderly ada salah satunya ini dibuka ruangnya sahabat suara ya, silakan explore nih buat cewek-cewek ya kayak gitu ya, jadi tunjukin kalau kamu berkompetensi di situ, bisa di situ kurang lebih ya. Iya sih, betul. Karena emang sekali lagi ya itu sih susah menurut aku, karena menganggap ya udahlah misalnya cewek udah gini aja gitu, padahal sebenarnya bisa juga gitu kan ya. Jadi memang sekali lagi ayo buat cewek-cewek ini tunjukin kalau kamu juga bisa ya untuk speak up juga gitu ya. Jadi makanya bisa join juga untuk di Leaderly ini ya. Nah kalau untuk ini agak-agak sedikit ini juga nih apa namanya, agak-agak masih ngomongin soal kalau POV dari cewek ya. Ini kalau dari kacamata masing-masing ya. Kalau kita tuh sekarang ini kan banyak ngomongin soal cita-citaan ya, terkait cita-citaan kan. Kalau di medsos ini kan apa namanya, cewek ini selalu jadi korban gitu ya, misalnya percintaan gitu kan ya. Kalau buat era now, percintaan era now, POV dan pendapat dari masing-masing, kalau dari Leaderly ya sebagai komunitas kepemimpinan cewek ya, problem kayak gimana sih dalam percintaan yang dirasain sama cewek-cewek ini? Maksudnya apa sih yang jadi problemnya? Apakah mungkin karena cewek terlalu bucin misalnya atau apa kayak gitu? Kalau ngelihatnya kan sekarang di medsos kayak gitu ya, pada selingkuh cewek yang jadi korban juga atau apa misalnya gitu. Nah kalau dari masing-masing nanggepi dari Leaderly nih, nanggepan sebagai Leaderly kayak gimana tuh? Kalau menurut ya mungkin Faik dulu deh sebagai POV cowok, tapi ini kita ngomongin sebagai Leaderly ya kayak gitu.
1: Mungkin kalau dari aku sih itu dari medianya sendiri. Kadang media kita terlalu berfokus kalau perempuan tuh bakal selalu jadi korban. Jadi adanya tidak keseimbangan ada gitu. Jadi kayak karena ada kacamata yang terlalu narrow atau terlalu sempit, kita mesti kayak perempuan, pasti perempuan. Kalau enggak, mengakui kalau cowok itu juga banyak yang toksik,
0: gitu loh.
1: Tetapi karena media kita sudah narrow, kayak sudah terlalu sempit, pasti perempuan yang tolak. Enggak, kenyataannya.
0: Kasus
1: itu banyak.
0: Betul.
1: Bingung jadi.
0: Iya, ini juga benar juga sahabat suara. Apalagi ya makanya kalau era medsos ini kan benar-benar gila-gila banget ya. Kadang-kadang beritanya tuh nggak berimbang, betul sih sebenarnya. Nah ini juga sama sih ya. Misalnya cowoknya selingkuh ya, nanti up terus cewek, nanti cewek selingkuh, cowoknya dia juga, jadi kayak enggak
1: seimbang.
0: Iya, enggak seimbang gitu sobat suara ya. Oke. Okay. Kalau dari Anissa kayak gimana Anissa? Sebagai cewek nih ya, kayak gitu.
2: Kalau menurut aku itu karena dulu cewek-cewek itu kan banyak ada mulai konten untuk woman empowerment ya.
0: Iya.
2: Dan sekarang ini cowok-cowok juga mulai ada, tapi mereka itu lebih mengglorified patriarki.
0: Dan karena
2: ini jatuhnya di media digital yang dimana bisa diakses semua orang, itu banyak cowok-cowok yang mungkin malah ngikutin kesana.
0: Gitu.
2: Jadi dinormalisasi sama cowok-cowok gitu.
0: Iya, karena apa namanya, baik lagi ya, back to basic pasti akan dibuat kayak gitu kesannya patriarki tadi kayak gitu ya sobat suara ya. Ya begitulah ya. Makanya sekali lagi kita ajak kamu untuk buat cewek-cewek nih ya, ya artinya bisa loh menjadi seorang apa sih kalau bahasanya independent woman. Kalau bahasanya di medsos tuh kayak gitu tuh. Ya, independent woman tuh bisa kamunya gitu. Jadi enggak harus melulu soal ya cowok atau percintaan. Atau kamu juga bisa loh untuk menjadi seseorang yang berpengaruh juga kayak gitu ya. Oke, itu dia sahabat suara. Jadi sekali lagi yang mau ikut rekrutmen atau ikut program-programnya Leaderly, ya udah yang sudah jelas mensupport cewek-cewek untuk mendapatkan sebuah knowledge tentang kepemimpinan, silakan cek aja di Instagramnya ya, di @leaderly.id ya. Oke, nanti habis kita bakal balik lagi sahabat suara, masih ngobrol soal Leaderly bareng Anissa dan juga siapa namanya?
1: Balik.
0: Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba langsung skip aja, lupa gitu sahabat suara. Nanti kita habis ini ngobrol lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara, masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Asli, dan masih bareng Leader Lee. Ini ada Anissa sebagai founder dan juga co-founder, ada Falik juga nih Sobat Suara ya. Dibuka untuk rekrutmen yang mau ikutan sebagai brand ambassador Leader Lee, itu bisa ya, dan juga pengen jadi staff-staffnya atau anggota dari Leader Lee juga bisa. Dibuka dari 1 September sampai dengan akhir September, jadi akan diupdate semuanya di media sosial dari leaderlee.id nih Sobat Suara ya. Oke, karena kita sudah di akhir, silakan mungkin ada yang mau disampaikan, tambahan-tambahan juga, harapan-harapan juga. Atau diingetin juga plan nanti akan ada apa namanya
1: digital killer.
0: Nah, itu juga silakan ya, mungkin dari Falik dulu baru terakhir Anissa nih, silakan.
1: Oke. Mungkin kalau dari aku enggak terlalu banyak ya. Mungkin pesan-pesan nih sudah bisa dibilang general tapi sangat luar biasa penting menurut saya gitu.
0: Yeah.
1: Terus aja berkarya.
0: Oke.
1: Okay. Janganlah takut ataupun kita merasa ekspektasi terlalu tinggi,
0: okay,
1: atau dunia berbaliklah pada dirimu, jangan. Mm-hmm. Percaya pada dirimu, terus berkarya, pasti Tuhan memberkati.
0: Oke. Okay. Jadi yang penting adalah terus berkarya aja ya. Enggak usah dengan kata orang ya, dengan kata hati aja udah lakuin aja terus ya gitu ya. Mm-hmm. Oke, okay, silakan Anissa.
2: Oke, mungkin aku mau pesan untuk ciwi-ciwi di luar sana yang lagi dengar. Jangan menunggu untuk memulai sampai kamu merasa benar-benar siap, karena benar-benar siap itu enggak ada. Karena biasanya keberanian itu bakal muncul setelah kamu mencoba justru. Jadi take your space, learn as you go, and don't be afraid to lead. Gitu.
0: Okay.
2: Kalau mau belajar juga bisa bareng kita di Leader Lee.
0: Oke, tuh. Oh, itu ya. Jadi jangan nunggu siap dulu. Sebenarnya benar sih segala hal. Ya contoh, misal, aduh aku belum siap nih nggak mau ngambil S2. Oh, sampai kiamat pun juga gak akan siap. Maksudnya karena kan siap di sini kan banyak, aduh aku belum siap nih, dananya belum ada. Tuh sampai ekonomi Indonesia kayak sekarang gak akan siap-siap gitu kan. Ya benar. Jadi ya udah lakuin aja gitu kan ya. Nanti biasanya nih ya, ini Sobat Suara, ketika di tengah perjalanan tuh kayak ada aja gitu ya, memperlancar gitu ya semuanya ya. Oke. Okay. Yang ini juga boleh diingetin lagi yang untuk Sabtu besok.
1: Oh iya, jangan lupa nanti kalau ingin join belajar bersama Leader Lee, boleh banget. Digital Skill Lab, kita belajar mengenai apapun yang pengen belajarkan, boleh bertanya, jadi jangan sungkan dan lain-lain. Itu adalah ruang terbuka untuk kita semua belajar. Jadi see you nanti Sabtu, silakan daftar terus.
0: Oke, okay, Sabtu besok ya. Dan terakhir itu adalah hari Jumat ya. Untuk pendaftaran, tenang, ini via Zoom juga. Sharing-sharing soal public speaking, personal branding, dan lain-lainnya juga ya. Ini sangat begitu pentingnya buat cewek-cewek untuk public speaking juga ya, bukan cuma cowok-cowok ya. Karena kenapa? Karena cewek-cewek nanti banyak ya untuk kerja, ketemu calon mertua ya, apalagi nih misalnya ketemu klien segala macam. Jadi sangat-sangat dibutuhkan sekali gitu kan ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk follow media sosial dari Leader Lee di @leaderlee.id. Itu aja sih ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Falik ya sebagai co-founder Leader Lee, dan juga Anissa sebagai founder Leader Lee ya. Semoga sehat-sehat, sukses terus buat kegiatan Sabtu besok juga lancar luncur ya. Dan open recruitment-nya juga semakin banyak Sobat Suara. Jadi sekali lagi pantengin aja di Instagram leaderlee.id ya. Nggak ada tagline ini ya?
2: Belum
0: ada ya? Ya belum ada. Apa ya kalau misalnya ini aja kan di bio IG kalian ada kalimat kan, kalau nggak salah kan. Coba bentar aku cek ya. Ini soalnya aku biasanya kalau siaran ada tagline nya nih biasanya nih. Nah tuh ada tuh kan kalimatnya nih.
2: Oh, build lead begin aja.
0: Nah gimana?
2: Build,
0: lead, begin. Gimana?
1: Lead, begin.
0: Ya. Yeah. Okay, ya. Berarti kalau aku ngomong, berarti kalau aku jawab, berarti kalau aku bilang Leader Lee, jawabannya
1: build,
0: lead, begin. Okay ya. Okay, adil ya, adil ya. Okay ya. Okay ya. 1, 2, 3. Leader Lee.
2: Build, lead, begin.
0: Yay.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.
4: Warga Indonesia.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: tentang keluh kesah hari ini ya.
1: Iya.
0: Kita lagi lelang juga Sahabat Suara di TikTok. Silakan join di iswara.network.
1: Dan ini juga mungkin menjadi keluh kesah dari masyarakat di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya.
0: Apa tuh?
1: Karena ada video amatir nih yang beredar dari kemarin gitu ya. Tiba-tiba tuh ada momen operasi gabungan penertiban pajak kendaraan di salah satu jalan protokol di Kota Palangkaraya.
0: Okay.
1: Jadi kan viral dong.
0: Yes.
1: Banyak kayak kritik-kritik dari masyarakat lokal. Kenapa? Maksudnya kayak ngapain ada urgensi segala raja-raja begini? Padahal kondisi udara di Palangkaraya tuh lagi dalam status bahaya karena si kabut asapnya karhutla itu kan membatasi jarak pandang juga gitu.
0: Bernapas juga jadi gak lega, gak lepas.
1: Oh ya, bisa-bisanya tiba-tiba menggelarlah razia itu penertiban pajak kendaraan
0: di Kalimantan Tengah.
1: Kabut asap yang lagi pekat-pekatnya.
0: Kalau bahasa sekarangnya adalah salah fokus. Fokusnya padahal sama hutan aja dulu gitu.
1: Itu dia, jadi masyarakat tuh katanya menilai kalau pemerintah daerah tuh kesannya agresif dan cepat dalam mengejar target pendapatan pajak.
0: Iya.
1: Tapi lambat dalam menangani krisis multidimensi yang menjerat warga Kalimantan Tengah ini gitu loh.
0: Iya, mungkin ya, mungkin positive thinking ya. Kenapa dilakukan operasi gabungan penertiban pajak kendaraan itu supaya nggak ada yang nggak melakukan dan memenuhi kewajibannya tuh.
1: Di tengah lagi kayak gitu, di tengah lagi kabut asap.
0: Salah ya?
1: Iya, gitu. Kabut asap.
2: Perbaikan juga.
1: Perbaikan apa?
2: Perbaikan si kondisi Kalimantan sekarang dari uang
0: bayar pajak kan untuk itu.
1: Oh, uang pajak ini pakai benar tapi?
2: Harusnya sih benar.
0: Sebagian gitu. Dipakai benar kok.
2: Yang sebagian lagi?
0: Oke, ada berita.
1: Iya itu.
0: Jangan ditanya loh, jangan dipancing.
1: Jadi kan yang terpenting coba ini aja dulu tanganin ya kan masalah yang lebih daruratnya gitu.
0: Tapi
1: kan itu bisa besok.
0: Iya nggak boleh berhenti.
1: Iya.
0: Walaupun lagi kebakaran.
1: Mm-mm.
0: Tahu nggak apa?
2: Apa tuh?
0: MBG.
2: Itu dia.
1: Padahal sekolah libur.
2: Iya.
1: Tapi tetap dibagi ke sekolah.
2: Ya, semua orang butuh makan.
1: Emang butuh makan.
0: Iya itu betul. Dia. Betul. Jadi walaupun kebakaran ya tetap berjalan yang namanya MBG.
1: Betul.
2: Sama satu lagi.
0: Apa?
2: Pembangunan koperasi desa.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Itu kepotong lagunya. Lah,
1: bisa begitu ya?
0: Maaf ya sahabat suara, kesalahan ini ada, bukan ada pada radio kamu kok ya. Kesalahannya ada pada penyebab-penyebab terjadinya kebakaran hebat.
2: Wow, bisa nyambung sekali Rizky Kinos.
0: Yes, betul. Jadi iya. Info lagi sahabat suara, kebakaran hebat melanda desa adat Sade di desa Rembitan. Ini di Lombok, NTB. Terjadi hari Sabtu jam 8 malam waktu Indonesia bagian timur ya. Tengah, sorry. Sebanyak 150 bangunan ini dilaporkan hangus terbakar. Wow, 150. Termasuk 89 rumah adat Sade. Meski kerusakan cukup parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Setelah proses pemulihan selesai, Kementerian Pariwisata juga memastikan proses pembangunan kembali desa adat Sade ini nantinya akan tetap mempertahankan arsitektur tradisi, kerajinan, hingga tata kehidupan yang selama ini dijaga masyarakat Sasak. Kebakaran hutan dan lahan alias karhutla ini melupas
2: di Sumatera juga ada ya?
0: Di wilayah Sumatera juga ada, terutama di Sumatera Selatan dengan luas lahan terbakar mencapai 1.926 hektar.
2: Wow.
0: Serta di Riau dan Lampung akibat cuaca panas dan minimnya sumber air.
2: Ini lagi banyak ada kebakaran hutan ya. Kok bisa terjadinya secara bersamaan gitu
0: iya,
2: sih?
0: Iya, tadi NTB, terus baru saja juga kita kasih tahu yang di Sumatera itu ada di Riau. Ternyata
2: NTB. NTB ya?
0: NTB.
2: Oh iya.
0: Ternyata ada juga nih yang terjadi di Papua.
2: Di Nabire.
0: Lebih tepatnya
2: ya?
0: Di wilayah Nabire, Papua Tengah. Ini menghanguskan sekitar 150 hektar area perkebunan kelapa sawit dan memicu kemunculan kabut asap pekat.
2: Ya Allah.
0: Ini berdasarkan pemantauan BMKG, ini ada 512 titik panas tersebar di Papua Tengah dengan 279 titik terkonsentrasi di Nabire. Di mana sebaran asap tebal kini mulai mengganggu jarak pandang operasional penerbangan di Bandara Dou Aturure.
2: Ya, kita
0: Dou Aturure benar.
2: Dari suara seru hanya bisa memanjatkan doa. Mudah-mudahan betul, teman-teman yang ada di Sumatera, di Nabire dan juga di Lombok semuanya diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya. Dan mudah-mudahan tidak ada karhutla-karhutla lain di tempat yang lain.
0: Amin.
2: Juga gitu.
0: Amin ya rabbal alamin.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu gak sih kalau sekarang punya rumah impian itu mudah, gak percaya? Dengerin deh ya. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jadi jangan kamu lewatkan Danantara Housing Expo 2026 ya.

0: BRIKPR. Silakan info lebih lengkapnya kamu bisa cek aja di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: kabar baik, kabar gembira buat kita semua, kabar menyenangkan.
1: Nangis ada ekstraknya.
0: Betul sekali, jangan kabar duka, kabar sedih mulu yang kita dapat ya, kebakaran lah, apalah. Mudah-mudahan kabar baik lah untuk Indonesia, buat kita semua, buat kamu, buat keluarga kamu, buat yep, orang yang kamu sayangin ya.
1: Betul sekali, selamat liburan ya sahabat suara ya. Walaupun cuma sehari kejepit besok ya kan, nah, lumayan daripada nggak libur sama sekali ya kan.
0: Betul.
1: Besok tapi besok ya? kita tetap siaran.
2: Tetap siaran?
1: Iya.
0: Kamu aja dulu ya.
1: Ide Rizky, bisa-bisanya begitu.
0: Aku perlu tidur kayaknya nih.
1: Masa sih begitu? Nika. Jadi buat sahabat suara yang liburan, selamat liburan.
0: Yes.
1: Dan buat yang nggak libur, menemani kita lagi besok. Karena betul, kita insya Allah besok tetap siaran.
2: Meja masih kosong.
1: Dan meja juga masih kosong sekali.
0: Silakan yang mau kirim-kirim
1: boleh
0: besok.
1: Boleh langsung ke Wisma MRA lantai 6 di TB Simatupang.
0: Betul sekali, tapi hari ini kita pamit dulu ya. Terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina, baik di 101.4 FM Suara Jakarta.
1: Yes.
0: Yang udah nemenin juga di isuara.network dari jam 7. Yang lagi live streaming juga. Betul. Dimanapun kau berada, di luar negeri kayak atau di Indonesia, pokoknya thank you very much. Ya mudah-mudahan hari ini tersampaikan cita-cita dan goalsnya kamu ya.
1: Apaan tuh?
0: Ya apapun.
1: Oh apapun.
2: Katanya ibu ada kata-kata hari ini mau menjelang besok liburan.
1: Wow ya.

0: happy weekend guys. Enggak juga.
1: Kata-kata hari ini dong.
2: Kata-kata hari ini menjelang liburan besok.
0: Jangan lupa cebok. Jangan cipirit di dalam mobil.
1: Aduh.
0: Itu dia.
1: Yang terjadi hari ini biarlah terjadi hari ini. Karena esok hari akan lain ceritanya.
0: Wah, cakep banget Rizky Kinos. Hari ini lagi banyak banget kata-kata mutiaranya. Oke, kita pamit ya sahabat suara ya. Sampai ketemu lagi besok.
1: Have a nice day. Bye. Love you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi. Enggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Awesome.
2: Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Semarang.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Hari Senin kejepit, bagaimana kabarnya sahabat suara untuk yang harus tetap mengais rejeki di tanggal segini? Gimana ya rasanya tanggal merah besok gajian? Tapi untuk yang

handphone untuk melihat siarannya Isuara, boleh banget. Dengerin aja di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Atau juga bisa di live web streaming at Isuara.

Tiga lagu, Niji, Sal Priadi, dan Afgan akan dibuka dengan yang ini. Langsung ya. Playlistnya sangat warnet sekali. Kris Patih, Kejujuran Hati. This is Dodo Harahap on Iswara.

Kasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Baru aja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 4 lagu sudah dimulai, masih ada 6 lagi. Bagaimana hari Seninnya sahabat suara menuju tanggal 25 yang dimana adalah gajian seluruh warga yang emang harus gajian di situ. Apa kabar juga buat kamu yang pagi-pagi udah dapat chat atau telepon dengan kata-kata bisa

menyapa Mamski Lovers. Tadi juga ada yang punya kawasan penampungan dan juga perawatan kucing di Safa Cat House and Cattery, Ambumea.

0: sekali. Oke teman-teman, mari kita nyanyikan.
1: Inikah kisah.
0: Udah, nanti di versi fullnya ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Alexa dengan Andai. Dodo Harhab juga masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Full on air, full online. Yang bisa ditonton juga di @iswara.network live TikTok. Sampai jam 2 siang.

0: untukmu.
1: Raim Laude dengan Bersenja Gurau di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hari Senin kejepitnya, semoga di putaran pertama 10 lagu keren bisa menambah mood sedikit aja. Kalau mau lebih banyak, sampai jam 2 siang ya. Break dulu sahabat suara, abis ini ada Juicy Lucy dengan Asing, hanya di
2: Isuara, suara warga Indonesia.
3: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
4: Basil.
3: Elma. Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
5: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
3: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
5: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
3: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
6: Siapa namanya?
7: Basil.
6: Bapak sudah tahu.
7: Dan Bandung.
3: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
7: Jangan pergi ya.
5: Aku akan selalu ada di sini.
3: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial at film Dan Bandung.
2: Suara warga Indonesia.
8: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: Kak Butika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
2: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
0: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
2: Zaman-zaman dulu.
0: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
0: Iya.
2: Jangan begitu jadi perempuan.
1: Aku anaknya kan kepo, namanya juga
0: waktu di lapangan padel ya.
2: Makan soto aja di kantin depan tuh.
0: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
0: Kan
1: kata Gina juga apa?
0: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
2: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
0: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
0: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
0: restoran
1: bisa
0: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
2: Restoran.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya.
1: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir.
2: Terus,
1: lagi.
2: Apalagi ini, apa namanya?
0: Apalagi
2: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
0: Gitu. Aduh cari yang lebih
1: versi
0: segernya.
1: Yang lebih segernya.
0: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
0: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
0: Iya.
2: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
1: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini
0: deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
0: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
0: Tuh. Pas banget. Sikat Butika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
3: Ini dia Suara

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih menemani kamu sampai jam 2 siang, Dodo Harahap, dan ingin memberikan informasi buat kamu yang memang lagi bingung punya dana gede banget, besar banget. Coba jajan emas ya, kabarnya Antam Emas kali ini harganya naik 10.000 per gram menjadi 200. Murah banget. 2.750.000.

0: BBO. Ah, legend dua-duanya ya. Coba cek di akun Instagramnya Ten to Five kapan mereka akan konser. Tahun ini kok, nggak jauh-jauh ya. Tiga lagu, Nuh, Pamungkas, Ten to Five akan dimainkan setelah Raisa dengan Melangkah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

punya nama Mia. Ini dia lagu kamu ya, Nuh, dengan teruntuk Mia di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang anak gunung, jangan ke Gunung Anak Krakatau dulu ya, karena dari kompas.com, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi 2 kali dalam waktu berdekatan pada hari ini. Erupsi pertama di jam 9.41 waktu Indonesia bagian barat, lalu disusul erupsi kedua hanya berselang 2 menit, yaitu jam 9.43. Dan dari yang bertugas di sana pun, sahabat suara, dikatakan wisatawan dilarang mendekat walaupun jaraknya hanya 3

akan ada waktunya ya sahabat suara. It's okay ya. Ke gunung yang lain mungkin? Yang deket-deket aja ya. Jangan Gunung Agung, udah tutup ya.

Kan Dodo Harahap juga siap menemani kamu live on air di 9 kota, online di isuaranetwork.com/streaming dan juga di live TikTok at isuara.network. Perunggu dan juga Krisya siap dimainkan setelah Audi dengan Bila Saja.

almarhum Krisye dengan Untukku di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau misalnya bingung sahabat suara besok tanggal merah mau ngapain, mungkin mulainya dari nanti malam aja. Sempat nanya nih ke sahabat suara yang ada di live TikTok at iswara.network. Tim martabak apa nih, manis atau asin? Kalau amihnya Orlin bilang martabak terang bulan muara karang, cobain. Oke, aku cobain. Buka dong aplikasi makanan online. Wow, harga martabak dan ongkir sama ya.

0: Indonesia. Selamat siang untuk sahabat suara yang baru aja join di live TikTok at isuara.network. Hai, kamu lagi dengerin dan menonton orang kerja ya. Dan juga hai buat kami mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. It Get Tough dengan Sedih Aku Sebelum Hujan menjadi lagu terakhir 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Masih ada lagi lagu selanjutnya di request sama sahabat suara Tulus Teh Hijau, Agnes Mau Matahariku. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Segera hadir pertunjukan musical wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

Kijang Kencana. Didukung oleh Suarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

Tunjukkan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, dryang, senang.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Tertutup sudah pintu.

Raina request lagu ini. Ini adalah hal yang boleh dilakukan di radio tapi tidak boleh dilakukan di wedding atau pesta pernikahan. Request lagu Agnes Mo, Matahariku. Jangan jujur ya. Itu namanya menari di atas kebahagiaan orang menggunakan lagu penderitaan ya. Karena isi lagu dari Matahariku ini kan cukup mengiris hati, menyayat nadi ya. Jadi jangan. Kalau katanya Alma Harani, lagu era BlackBerry. Waduh, ngumpul semua nih warga yang pernah tumbuh dan kembang mengerjakan skripsi ataupun tugas kuliah dan sekolah di warnet. Cukup lagu di sini. Oh, mau syahai dulu nih buat Pais yang mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap mau request lagunya BCL, Bunga Citra Lestari Pernah Muda, buat nemenin makan siang. Hadir langsung nyanyikan, siap-siap ya sahabat suara yang menuju ke jam 1 siang. Langsung aja BCL dengan Pernah Muda.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu di Nongkrong Bareng Dodo Harahap yang pastinya. Terima kasih buat sahabat suara yang masih mendengarkan melalui 9 kota. Ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di seluruh dunia di seluruh negara ya, melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga hai yang baru join di live TikTok at iswara.network. Kita patut turut berduka dengan kejadian alam yang terjadi di Indonesia saat ini, apapun itu bentuknya dan apapun itu penyebabnya, tapi untuk bisa memberikan sedikit secercah harapan cerah, saya mau kasih selamat kepada siswa Indonesia yang berhasil meraih 2 medali emas. Wow, 1 medali perunggu dan presentasi poster honorable mention pada ajang International Geography Olympiade IGO 2026. Jadi kompetisi ini berlangsung pada 11 sampai 17 Agustus 2026 di Istanbul, Turki, dan ini merupakan kompetisi geografi tingkat internasional yang diselenggarakan setiap tahun bagi siswa SMA. Om bangga sama kamu adik-adik karena om juga anak IPS. Apa ngaruh?

emang udah jalannya aja ya. Apa sih nih? Gara-gara ada live TikTok yang komentar, gue salah kebalik, Dodo udah mulai lapar ya. Gara-gara ada yang komentar di live TikTok ya, karena ada kehadiran kita, langsung aja meluncur ke live TikTok ya, ada huruf depannya, kata-kata depannya Mas ya. Ditunggu loh Mas ya untuk kiriman makan siangnya. Dodo Harahap dan juga sahabat suara masih meramaikan live TikTok at iswara.network dan juga Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tapi kita harus dengerin juga nih suara warga Singapura. Aduh, pengen. Jadi dari kompas.com, pemerintah Singapura memperkuat dukungan untuk keluarga sebagai salah satu kebijakan baru yang diumumkan Perdana Menteri Lawrence Wong dalam pidato National Day Rally 2026 minggu kemarin. Salah satu kebijakan utama yang diumumkan adalah peningkatan dukungan finansial bagi setiap anak warga negara Singapura. Oh, jadi pengen punya anak ya. Yo, investasi dong anak jatuhnya ya. Melalui skema baru, setiap anak akan memperoleh dukungan hampir $70,000 Singapura atau sekitar 975,7 juta rupiah hingga berusia 17 tahun ya. Ada beda-bedanya tuh, berapa tahun dapat berapa gitu ya. Kangen gak sama lagu yang ini?

Ya, suara warga Indonesia. Flashback langsung membawa sahabat suara ke era majalah masih kertas. Menikmati musik masih harus di-rewind dulu. Dan juga semua pembayaran harus datang ke lokasi. Oh ya, himbauan buat sahabat suara yang mau request, mohon, saya kan udah ada kerjaannya live TikTok dan juga siaran ya. Jangan pernah request lagu cuma mencantumkan lirik. Do, request lagu dong yang jatuh cinta memang manis. Do, request lagu dong yang apa liriknya, mohon, to the point ya. Ini udah makan siang telat.

iswara.network. Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun. Kota ini tak sama tanpamu. Jadi silahkan meluncur langsung ke web streaming untuk mendengarkan dengan pengalaman yang lebih. iswaranetwork.com/streaming.

0: tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Menyapa sahabat suara yang juga minta disapa melalui live TikTok. Ini lagu spesial buat sahabat suara Andin Moving On. Ada Uci, hai. Wisnu My XL, Orange Snack. Lalu juga ada Yani dan Hendra. Wow, dua orang. Yang ini Andin Moving On, silakan

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara yang di hari Senin ini terpaksa harus membuat moodnya oke-oke aja di tengah jam kerja karena kejepit harinya, besok libur tapi tetap masuk. Ada sumbangan tebak-tebakan dari sahabat suara ya, jadi saya harus bacakan. Dan ada dua tebak-tebakan, yang satu lagi dari saya. Takut gak lucu deh ini. Yang pertama ini dari sahabat suara yang ada di live TikTok bilang, kopi apa yang lelah? Nescafe. Enak tuh Nescafe ya. Hai, halo ya. Salesnya Nescafe boleh kali kerjasama ya. Selanjutnya, ikan-ikan apa yang berhenti? Ikan paus. Yang terakhir, tebak-tebakan dari saya, bismillahirrahmanirrahim, mohon apresiasinya. Tas apa yang mereknya ada di Sumatera Utara? Betul, Balenciaga.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

yang sudah bersalaman dengan kedua mempelai. Dipersilakan untuk menikmati hidangan yang ada. Kangen MC ya penyiar. Yovi and Nuno dengan Janji Suci di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Janji Suci, Yovi and Nuno yang di-request oleh Boy. Semoga lancar sampai hari H. Dan semoga vendor-vendornya juga gak rewel. Namun jikalau ada kebutuhan MC, you know how to do dan bagaimana menghubungi seorang penyiar ini. Tidak endorse ya, berbayar. Tidak mau merusak pasaran harga MC wedding. Yang pasti sahabat suara yang sudah menemani dari jam 11 siang, thank you. Kalian luar biasa. Dan juga yang sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming, terima kasih. Masih ada beberapa lagu lagi? Tidak, masih ada satu lagu lagi tepatnya ya. Ini adalah requestan sahabat suara yang saya tampung dari jam 11. Karena lagu ini banyak requestannya, jadi harus saya sita supaya semuanya bisa mendengarkan sampai akhir acara. Fizz dengan Tarot, langsung sikat.

0: Maaf. Bercanda. Ya, terima kasih sahabat suara sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi hari Rabu besok barengan Farah Fairuz. So, jangan lupa dengarkan Iswara di 9 kota, lalu juga di iswaranetwork.com/streaming, dan juga muncul tiba-tiba kadang-kadang atau tempo-tempo, yaitu di live TikTok at iswara.network. Kata-kata hari ini, jangan pernah buka handphone ketika berkendara, dan jangan pernah menyalip kendaraan ketika di tikungan. Dodo Harap pamit. Selamat berlibur besok, sahabat suara. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar
2: saya... Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Kayak ada apa gitu bau ya?
3: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
1: Hah?
3: Ini ada orangnya sebelahnya.
1: Yang mana sih?
2: Gue gak nyium bau apa-apa.
1: Emang?
2: Bau apa sih?
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Gue mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
2: Lah kan biar mentok.
1: Iya.
2: Kan biar mentok.
1: Kenal lagi. Masnya bau ya.
3: Gak boleh ngomong gitu mas.
2: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
1: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau banget. Mas,
2: emang menurut kamu saya bau?
3: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas. Kenapa ya?
2: Oh,
1: iya.
2: Ya emang saya bawa inhaler nih.
3: Oh,
2: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
3: Gitu.
1: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayaknya. Iya,
3: baunya mau minjem duit.
2: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
1: Enggak, serius.
2: Karena
1: saya...
2: sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
1: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
2: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngacak dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
1: Ini hasil operasi loh mas.
3: Operasi di dempet.
2: Makin turun, makin turun.
1: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
3: Jangan ngomong gitu dong.
1: Kita bilang, gimana, kita mas, harus jujur.
3: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
2: Saya gak pakai baju kan? Saya lagi gak pakai baju.
3: Oh ini kulit.
2: Ini kulit.
1: Kulitnya kayak motif baju ya.
3: Oh iya.
2: Ini bukan corak.
1: Apa?
2: Ini bulu ketek saya.
1: Oh bulu ketek. Oh mas, polak bulu keteknya.
2: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
1: Oh,
4: bulu ketek saya.
1: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
2: Ini tempat sauna kan ini?
3: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih bun? Aduh.
1: Ya ampun, masa lu gak tahu?
3: Di mana sih ini?
1: Ini loh mas. Kita itu tuh di... Ya Allah mas.
2: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti... saya bukan tempat sauna nih.
1: Bukan.
2: Ini tempat apa sih?
1: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu.
3: Tapi
1: saya belum ketemu.
3: Ini di mana sih
2: emang? Di mana sih ini?
1: Itu dia, saya lagi berpikir.
2: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
1: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
2: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
1: Panas sih memang di sini ya.
2: Lah iya makanya.
1: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

IO dan Maxim TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grapari atau bisa cek informasi lengkapnya di tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: dapatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Sole ti ti ti ti.
1: Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang membutuhkan internet rumah yang super ngebut ya, kemudian lebih stabil dengan harga yang super hemat, ya udah pakai IndiHome aja, karena ini IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Dan harganya itu mulai dari Rp350.000. Buat kamu hemat sampai dengan Rp199.000. Jadi gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga bisa dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Viu, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grapari atau bisa cek informasi lengkapnya di tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: dapatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah nggak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, Ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kabar kamu gimana untuk hari Senin ini ya? Masih pada semangat dong ya? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi. Pas banget buat kamu juga yang siapa tau pengen belanja di Alfamidi ya. Jadi promonya adalah promo hub hemat satu pekan dan promo hub buat minggu ini ada apa aja, aku spill beberapa produknya. Yang pertama ada beli 3 Walls Cornetto Black and White Strawberry Vanilla 82ml, Milkberry 80ml dari Rp27.600 per 3 pieces, itu jadi Rp12.000 per 3 pieces. Kemudian ada Kenzer Chicken Nugget Ori 450 gram dari Rp54.700, itu jadi Rp47.700. Kemudian juga ada Enfagro A Plus 3 Vanilla Kaleng 800 gram dari Rp459.800, jadi Rp390.500. Kemudian ada lagi Bango Kecap Manis 700 gram dari Rp26.500, itu jadi Rp21.500. Kemudian ada beli 3 Indomie goreng jumbo 129 gram, goreng jumbo ayam 127 gram, cabai hijau rendang 120 gram dari Rp12.600 per 3 pieces jadi Rp10.500 per 3 pieces. Atau kalau kamu pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Yang pasti hemat banget dong ya. Makanya langsung aja datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager belanjanya tinggal pakai aplikasi MidiKring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: tadi juga kita sempat ngobrolin soal lagu-lagu yang memang udah lama tapi masih terdengar di lain. Salah satunya gue yakin lagu ini, Far.
1: Iya, Kasih Putih ya.
0: Iya, dan ya ngomongin soal relate, ini juga lagi relate banget karena mungkin satu Indonesia punya perasaan yang sama, yaitu empati.
1: Betul.
0: Dimana banyak kejadian-kejadian di negara kita itu yang bikin kita ya menghela nafas. Tapi juga kita mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang terdampak dari bencana alam.
1: Betul, salah satunya nih yang juga jadi concernnya kita semua gitu ya, kebakaran hebat
0: ya
1: yang terjadi di Desa Adat Sade di NTB nih, Jak nih.
0: Aduh, Desa Adat lagi.
1: Iya, kemarin tuh sempat juga gue ngeliat before-nya.
0: Oke, okay.
1: Indah banget ya pasti itu, ya. Aduh, benar-benar indah banget. Iya, kemudian iya, setelahnya yang sangat menyakitkan hati sebenarnya ya. Jadi memang kabar duka ini baru saja datang dari Lombok Tengah ya, sahabat suara ya. Di Desa Wisata Sade. Ini selama ini udah terkenal banget. Kawasan yang kaya akan nilai sejarah gitu ya. Sayangnya ini dilanda musibah kebakaran hebat. Pastinya bikin geger gak cuma warga sekitar, tapi se-Indonesia juga gitu. Jadi insiden ini dilaporkan sangat parah, sampai menghanguskan cukup banyak rumah adat tradisional yang ada di sana. Kemudian kejadian ini ya pasti bikin kita semua bersedih gitu ya, apalagi Desa Sade ini adalah destinasi budaya kebanggaan masyarakat suku Sasak. Jadi tempat ini biasanya selalu jadi daya tarik utama buat para turis gitu ya, yang mau melihat langsung keunikan rumah adat dan juga tradisi asli yang ada di Lombok. Gitu ya, pasti ini menjadi pukulan lah buat kita semua ya tentunya.
0: Kehilangan
1: ya
0: aset juga tuh, Far.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Iya kan? Jadi merespon kabar buruk ini, sahabat suara, ini kan pihak berwenang nih kabarnya sudah bergerak nih, ya kan? Dibantu sama warga juga ya, langsung gerak cepat, evakuasi dan amanin lokasi. Mereka sih sekarang lagi fokus banget untuk nanganin dampak pasca bencana. Ini penting kan? Sekaligus juga menyalurkan bantuan-bantuan yang sudah disalurkan juga gitu. Ya, gak ada lagi selain kita bisa bantu secara material dan juga immaterial dengan doa,
1: dengan support ya.
0: Iya.
1: Nah, kabarnya ini kalau penyebabnya sendiri, Ja, ini katanya dipicu oleh masalah pada aliran atau instalasi listrik yang ada di beberapa bangunan di sana gitu.
0: Arus pendek.
1: Kabarnya sih kayak gitu ya. Sementara yang diinformasikan nih kalau dari artikelnya Detik News gitu, so far tuh karena instalasi listrik yang bermasalah.
0: Yes, jadi mungkin sahabat suara ingin membantu saudara-saudara kita yang sedang terdampak, mungkin sahabat suara bisa langsung aja cari mungkin poskonya. Atau mungkin third party pihak ketiga yang menyalurkan bantuan.
1: Betul.
0: Mungkin bisa langsung di approach untuk langsung bisa di sumbang gitu.
1: Betul, jangan lupa juga untuk check and recheck lagi itu wadah-wadah yang menyalurkan sumbangan-sumbangan ini ya. Kevalitannya, terus juga kredibilitasnya seperti apa, supaya ya niat kita nih bisa benar-benar sampai ke saudara-saudara kita yang terdampak di sana.
0: Kita kirimkan doa kepada saudara-saudara kita, semoga keadaan makin membaik dan pastinya ada bantuan-bantuan yang benar-benar dibutuhkan yang dikirimkan oleh pemerintah.
1: Iya, betul.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: partnya.
1: Blink, ngedip.
0: Kedip.
1: One, satu.
0: Eye,
1: mata.
0: Kalau blink one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Blink one eye, Pak. Banget sih.
0: Ayo. Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan udah bukan. Frutang.
0: Udah
2: enggak ada. Salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Ape?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia ii.
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty. Nah,
0: dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: Udah 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo, apa?
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan?

kucingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: sampai kelewatan lagi programnya.
1: Layanan ini dikembangkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Bimor Green, bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Bimor Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk Sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 27 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara. Dengarkan iSuara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,

0: 104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, Farah sama Reza.
1: Tidak terasa sekali, ini satu lagu yang baru saja menemani kamu sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita.
0: Singiku Kebebasan, ini lagu tahun 90-an kalau gue rasa.
1: Iya.
0: Seru sih ini lagunya.
1: Jadi
0: gua
1: memang...
0: Gue ingat banget tuh video klipnya tuh dulu. Ya begitu deh, kayak gue juga agak lupa sih.
1: Tapi emang mostly lagu-lagu yang dimainkan hari ini, tadi banyak yang enggak, ini kebanyakan dari 90-an kayaknya ya.
0: 90-an ya.
1: Kita ngajak sahabat
0: kebetulan sih.
1: Untuk nostalgia.
0: Enggak disengaju.
1: Betul. Tapi emang Suara tuh muterin lagu-lagu lintas generasi aja. Makanya harus banget sahabat Suara di sini aja.
0: Dari generasi Perang Dunia Kedua.
1: Itu kelamaan mas, belum ada.
0: Sampai revolusi. Enggak sampai segitu
1: ya. Dan mendengarkan kita kan hasanah bermusiknya atau hasanah. Ya, hasanah lagu-lagu Indonesia tuh jadi makin tertambah
0: ya. Jadi Reza sama Farah ini kebetulan kalah challenge nih dari sahabat Suara. Ini tembus likes yang kita mau.
1: Oh, 51.000.
0: Jadi keren. Bisa jadi nanti di TikTok Farah kan bernyanyi.
1: Iya, barengan sama Reza juga.
0: Aku kalau enggak tahu lagunya paling ketok-ketok meja aja.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Jadi siap-siap di TikTok-nya iSuara.network kita akan bernyanyi. Enggak tahu sih nyanyi apa nih.
1: Belum tahu lah, ntar kita pikirin lagi ya.
0: Terima kasih banyak Farah sudah membackup Jill.
1: Sama-sama, terima kasih juga dong.
0: Terima kasih banyak, sukses selalu dan semoga bisa ke Ragunan ya bersama anak dan suami ya.
1: Semoga bisa terrealisasi ya. Terima kasih ya sahabat Suara, udah tune-in dari tadi sampai sekarang di siaran sore ini.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: modalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin, sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
0: enggak salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilutin, sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan?

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

Selamat malam sahabat suara, Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Berry, let's go! Nemenin lo yang lagi di mobil, yang mungkin masih lembur di kantor. Semangat terus ya, hidup ini harus dibawa semangat. Buat lo udah sampai rumah, selamat beristirahat. Nanti ketemu di TikTok ya. Is

0: keren mata air alami.
1: Suara-suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Gua sudah mengaktifkan TikTok live iswara.network. Jadi buat lo yang pengen ngeliat gimana sih siaran tuh visualnya seperti apa, nah masuk aja ke TikTok iswara.network. Pengen sapa-sapa dulu. Anyway, ada Dari, ada Mama Juan Juna, ada semuanya ya. Boleh dong komen-komen atau mungkin pengen titip salam, ntar gue bacain lah. Sekarang lah gue bacain ya. Sambil gue bacain info, ini lagi ramai banget sahabat suara. Jujur gue cuma punya kaosnya tapi tidak dengan nonton live-nya. Rex Orange County. Hey,

0: Sumpah gue dari dulu, dari tahun lalu gue pengen nonton Rex. Tapi tidak sampean, semoga tahun depan bisa. Dan gue dengar ada gebrakan dari doi. Jadi Rex Orange County atau Alex.
1: Alex,
0: dia tuh ke Bekasi sahabat suara. Jadi setelah dia dari Lalala Festival, Rex tuh ngasih kayak surprise gitu. Dia bikin intimate pop-up show di rumah salah satu fansnya dia, Rifki di Bekasi. Dia cuma datang main, dia konser kecil-kecilan gitu, pop-up show gitu di halaman rumahnya dia di Bekasi, coba. Tapi memang si visit ini tuh adalah bagian dari rangkaian house show Rex di Asia Tenggara, sahabat suara gitu. Jadi kayak, Rifki, kamu mendapatkan tamu yang sangat amat gong ya. Ya nonton di Lalala aja gue, astaga gue pengen banget tahun lalu juga gak kesampean, cuma beli kaosnya doang gue. Bayar berapa? Enggak bayar. Jadi ini free, gak bayar apapun. Emang ini bagian dari tournya si Rex Orange ini. Alex. Ngomong-ngomong soal tamu seperti Alex ya, atau Rex Orange County ini, kira-kira si Rex tuh dikasih cemilan apa ya? Coba, si Rifki ngasih Rex, Rex ini makan aja gitu nih, ada nastar, ada kastangel gitu, apa kek gitu ya. Gue kalau ada tamu, andalan gue adalah gue kasih air putih dingin, karena tamu itu suka banget air putih dingin pakai es, udah gitu aja gue simple. Nah kalau ada cemilan-cemilan mah biasa gue kasih biasa tapi gue kalau ada tamu, gue biasanya kasih air putih dingin tadi, sama gue beliin nasi goreng, atau enggak makanan-makanan berat, jadi langsung makan berat aja gitu, karena soalnya tamu gue tuh biasanya datangnya malam atau enggak, ya malam sih biasanya, jadi kayak, sekalian makan malam yuk, gue beliin, gitu. Itu bagian dari hospitality gue ke tamu-tamu gue. Nah, tapi kalau lo, sahabat suara, kalau misalnya ada tamu datang nih ya, ke rumah lo gitu ya, biasanya tuh lo kasih cemilan andalan apa sih? Kasih tahu aja di WhatsApp Iswara 0816-114-1014 atau di TikTok, karena gue sekarang lagi live ya. Sampai ketemu di sana. Kita masuk ke The Adams dulu, sahabat suara. This one is Hanya Kau. Sing along!

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, takkan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

Cheryl. Apa kabar semuanya? Kita ngomongin soal cemilan. Kalau ada tamu tuh, andalan lu tuh lu kasih apa sih sebenarnya? Nah, itu dia. Ini bacaan dari Aurel. Kalau ada tamu di rumah gue pasti ada gorengan, bakwan, tahu isi sama risol. Nah, risolnya apa nih? Bihun apa wortel? Apa sayur? Karena menurut gue risol itu adalah bihun. Tidak ada kalau isinya sayur sama smoked beef itu bukan risol itu. Risol tuh bihun, guys. Ada Dimas dari Bandung. Gue biasanya bikin pisang goreng sama kopi. Waduh. Bawa bapak nih tamunya nih, ya enggak? Pak, ngopi, Pak. Iya, biasa ada samsu kaleng tuh tengah-tengah. Lo tau gak sih ada rokok? Kaleng, isinya 50 batang, gak salah. Tuh, langganan bawa bapak kalau nongkrong tuh. Taruh tengah ya kan, sama tiker. Michelle, kalau tamu datang, nyokap gue pasti ngeluarin nastar sama kastengel, meskipun bukan lebaran. Oh iya, ada tuh tipikal orang yang emang selalu sedia gitu. Kalau di rumah gue kan lebaran doang kan. Ada warga-warga TikTok nih. Ada Sally, ada Balkis yang katanya cemilan, ngasihnya cemilan cepulu ya baru. Ada Zwitsen. Ada Zwitsen Chance. Apa kabar Zwitsen? Main lagi dong. Kalau Riri, di rumah gue kalau ada tamu pasti ada Taichan. Wih, Taichan sih. Oh iya. Guys, ini sedikit pencerahan ya. Kalau misalkan di rumah lo ada tamu, ini biar gak bosen, lo kasih Taichan. Nah, jarang tuh memberikan tamu suguhan, menyuguhkan tamu Taichan. Gitu. Taichan. Ah, banyak lah Taichan-Taichan enak lah. Dari Dan. Kalau ngomongin cemilan sih, favoritnya itu basreng. Tamu lo kasih basreng, ngegas ntar ngobrolnya ya. Ada Sally ngasihnya kongguan, isinya emping melinjo tuh kan. Ini janggal nih, gak mungkin, jarang banget ada di rumah lo ada kongguan, isinya beneran kongguan. Enggak, isinya melinjo. Teman gue isinya sarden, asal lo tau. Ada apa ya? Ada Abai from Bekasi. Biasanya kalau cemilan untuk tamu, gue kasih keripik dan martabak real. Keripik, martabak. Woy, martabak juga tuh. Martabak juga tuh. Ya, sebenarnya tuh sekarang, nowadays, asik. Orang tuh kalau ada tamu, udah bukan yang kayak ngasih toples-toplesan, kebanyakan ya. Tapi kalau mau ngasih juga gak apa-apa lah semampunya lo. Tapi sekarang tuh biasanya, ini udah ini, apa, ojol, makanan online. Udah dipesan nih martabak, taichan, gitu. Kita sharing-sharing ya. Ini gara-gara Rex Orange County main ke salah satu rumah warga Bekasi. Dia bikin konser di taman rumahnya. Intimate pop-up show gitu, keren banget ya. Gak usah ngomongin Rex deh kalau ke rumah lo. Tapi kalau misalnya ada tamu ke rumah lo kasih apa biasanya? Andalan lo dan keluarga lo di rumah. Kasih tahu gue di TikTok live iswara.network karena gue lagi live di sana. Atau bisa mampir ke nomornya Iswara aja, 0816 114 1014. Niki.

Ricarda, suara warga Indonesia. Aha, dua, seru banget dah. Sok seru lo, Ril. Lama-lama ya. Wih, kok mati lagunya? Gitu deh pokoknya ya. Sahabat suara yang di TikTok dan yang di mobil, apa kabar? Waduh, mobil lo apa sih guys? Coba guys, spill dong. Ini aku pengen spill juga, nanti di jam 9 akan ada sesi curhat ya. Jadi, lo, ini udah ada yang masuk nih. Curhatnya mengenai, mereka tuh udah nikah, tapi akhir-akhir ini pasangannya tuh dingin banget. Nah, ntar kita bahas ya curhatan beliau ini. Anjir, gue sumpah kalau salah 96 gue bercanda doang ya, Akmal. Gue cuma mobil, kan gue tadi nanya, mobil lo apa? Ada ngepap Sigra, Bang Beril, ini juga mobil kantor, ya bercanda. Gak apa-apa, yang penting gak kehujanan. Hati-hati ya, Akmal. Ini ngomongin soal cemilan apa yang lo sajikan kalau misalkan ada tamu. Nah, ini official suguhan lo ya. Raka dari Depok, kita lihat suguhan warga Depok kalau ada tamu ya. Soalnya terakhir gue lihat, enggak ada yang itu Bekasi. Bekasi ada onta guys. Gue kalau ada tamu malah pesan martabak standar. Tadi udah banyak ya martabak soalnya. Depok tuh kasihnya tuh yang ekstrim-ekstrim. Nastel gitu, ekstrim tuh. Nastel, tahu gak warga Depok nastel? Nasi telur. Jadi ada telurnya. Tapi nastel tuh sebenarnya nasi goreng dicampur mie goreng. Brutal banget kan makanan orang Depok. Gue dulu orang Depok. Makanan-makanan Depok tuh macam-macam tahu guys. Di rumah gue kalau ada tamu harus ada teh manis panas. Dan kebetulan tamunya datangnya jam 2 siang. Tapi emang mau tamunya siapapun teh dulu. Masalah hidup belakangan. Gue nanya mobil lo apa, bercanda tahu. Ngapain sih nanya-nanya mobil, gue juga ih. Ini juga si burung putih di TikTok bilang, Baleno 2002 pajak mati 4 tahun bang. Bye-bye ntar kalau liat polisi ya. Ayo Uci. Ute, kalau di Bali disuguhin nasi babi guling bang. Buat yang bisa makan haram ya. Ini ya kerupuk babi ya. Coba dong, mungkin ada cemilan-cemilan asal kota masing-masing gitu kan. Mungkin kalau di Bali tadi Ute bilang disuguhin babi guling gitu. Di rumah gue biasanya kalau ada ini, lu gak ada yang ngasih suguhan ini ke tamu lo, permen. Pasti ada permen di toples kecil tuh, permen. Ada, kalau di rumah gue ada begituan, relaksa ya kan? Sebut merek tuh. Wih, 0858. Kalau ada tamu, biasanya aku suguhi sate cempe. Cempe tuh kambing muda ya. Sate kambing, cempe enak tuh. Apapun makanannya, yang penting tamu kamu happy ya. Masih gue temenin di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Buat yang di mobil, mungkin teman-teman pengen curhat gitu ya, mungkin di kantor lagi pusing banget, boleh langsung aja kirimin curhatan lo ke nomornya Iswara di 0816 114 1014. Kita ke Dewa 19 dulu.

Dewa 19, Roman Bicisan masih di udara bersama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Tapi aku akan kembali lagi karena siaran masih berjalan sampai jam 10 malam, sahabat suara. Di jam 9 nanti akan ada sesi curhat, jadi gue tunggu cerita-cerita lo yang lo mungkin gak bisa ceritain ke orang-orang. Ceritain ke gue aja, kalau gak mau disebutin namanya gak apa-apa banget. Ditunggu ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sama Beril di Nongkrong Bareng.

Mana suaranya? Au, au, au, au, era-era pakai cana pensil kalau kata Sally di TikTok, bener. Sama topi yang apa sih sebutannya tuh? Aduh, gue sampai lupa, ngeblank gue. Topi dorks apa sih yang era-era Piwi Gaskin banget tuh. Lupa gue, pokoknya topi apa gue lupa. Snap, snapback, yeah, snapback. Piwi Gaskin yang like gue deh. Ini gaya gue, nggak suka jangan marah gitu. Gue lupa, seperti janji gue, sahabat suara, di jam 9 ada sesi curhat. Jadi, so ladies and gentlemen, please welcome BTS, berani terbuka sama Beryl.

0: Ini voice note sahabat suara. Kita dengerin sama-sama ya. Dari mana suaranya dari?
1: Hai Besti.
0: Hai Besti.
1: Yang kemarin jadi MC di Fun Chapter Cioce.
0: Ya jadi gitu dong sih.
1: Nanti kalau misalkan ada season berikutnya dan lo jadi MC-nya, mudah-mudahan gue bisa nonton langsung untuk mensupport lo ya.
0: Iya Dar, biar pala lo seger Dar. Sumpah nonton COC lo disuguhin rumus tuh seru.
1: Oke, kecerahan dikit di sini.
0: Iya.
1: Jadi tadi kan udah gue bilang tuh kalau soal tamu, wejengannya tuh biasanya tuh gue ngasih snack gitu. Yang bahkan tamu tuh jarang sih kalau temen. Kebanyakan yang suka main ke rumah gue tuh kakak gue. Kakak gue yang pertama sama kakak gue yang kedua. Kalau yang ketiga kan ini kan di Boston kan. Jadi dia gak pernah, jadi cuma setahun sekali. Nah ya itu mah gampang. Mereka tinggal nyolong aja gitu kadang-kadang kalau lapar.
0: Iyalah rumah gitu, sendiri
1: ya. Buka kulkas sendiri gitu. Tapi di sini yang mau gue ceritain adalah, gue gak tau kenapa, tapi beberapa bulan belakangan ini gue itu tuh lagi agak irit ngomong sama kakak-kakak gue.
0: Why?
1: Mungkin ada beberapa alasan tertentu. Karena apa ya, gue tuh bukan orang yang bisa cerita sesuatu tuh secara langsung gitu. Dan karena age gap gue dan kakak gue cukup jauh. Contoh lah, yang pertama aja, kakak gue yang pertama aja ini udah bedanya beda 30 tahun.
0: Woy.
1: Yang kedua ya sekitar beda 29-28 tahun.
0: Wanjai.
1: Terus yang ketiga beda 20 tahun sama gue. Jadi
0: sumpah gue kira gue sama adek gue doang yang beda jauh. Gue sama adek gue 7 tahun. Ini 30 tahun bos.
1: Age gap-nya beda dan mungkin pengertian mereka pada apa yang gue obrolin mungkin sedikit gak nyambung gitu. Jadi akhirnya gue sedikit ngirit gitu. Tetap sosialisasi, tetap. Cuman ya gue kurang-kurangin karena gak tau kenapa
0: bingung.
1: Setiap kali ketemu mereka tuh energi sosial gue cepet banget habisnya gitu. Bukan berarti gue gak mau ngomong, cuman gue ngerasa kayaknya ini bukan gap gue nih gitu. Tapi giliran gue diem, pada nanya, kok tumben lu diem aja Dar, biasanya lu ngoceh, biasanya lu banyak cerita. Jadi gue bingung gitu, kadang-kadang serba salah aja gitu. Kalau gue ngomong nanti gak didengerin, kalau misalkan gue lagi diem aja ditanya lah gimana maunya gitu. Udah sih, I think kita aja, biar gak kepanjangan. Thank you.
0: Makasih ceritanya Dar. Tapi bentar deh, selama ini lo sama kakak-kakak lo berkembang, komunikasinya kayak gimana? Maksud gue, apakah setiap berjalannya hari, berjalannya tahun, makin tua tuh cara komunikasinya beda-beda apa gimana gitu maksud gue? Ya kalau misalnya, gak apa-apa banget sih kalau misalnya lo emang, gini ya, gue aja kadang-kadang suka pengen kayak, aduh gue malas, lagi malas kumpul keluarga nih gitu. Karena memang takutnya bukan gara-gara kayak, ah gak suka sama orang-orang, enggak. Daripada gue, orang kan taunya gue penyiar dan gue MC. Iya kan, jadi kayak, Beril gimana nih? Apalagi gue, kalau misalnya gue tiba-tiba ngomongnya dikit, janggal pasti kan. Kok tumben sih Beril diem? Nah, gue lebih memilih untuk kayak, iya sih, apa gue gak ikut dulu deh, takutnya daripada tanya-tanya yang gimana-gimana gitu. Karena ke keluarga pun aja gue suka sosial energinya pasti habis gitu. Ada momennya gue juga kayak gitu. Gak apa-apa Dar, you did the right thing. Jadi kalau misalnya lo emang pengen mengurangi komunikasi dulu sama orang karena alasan sosial energi lo lagi habis, gak apa-apa banget sih menurut gue gitu. Jadi ya kalau misalkan lo butuh energi lebih gitu ya, selamat menonton gue siaran dong di iswara.network dan juga di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah jadi buat lo nih yang lagi malas ngomong, maunya joget-joget doang, gue kasih yang joget.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musical wayang berbahasa Indonesia. Drayang Kijang Kencana.

musik yang mengguncang jiwa dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: Tahun 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: step se gede kaki Bigfoot.
1: 104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. So it was Make Me Proud dari Busboy dan juga Matter Moss. Sekarang kita masuk yuk ke sesi curhat lagi. Berani terbuka sama Beryl.

Oh, ini ada yang mau titip salam nih. Halo Bang, aku Bunda Zitna dari Kalimantan Banjarmasin, Handil Bakti. Kirim salam dong untuk suamiku Bang Salim yang lagi nyetir di jalan tujuan tujuan Bati-Bati. Hati-hati kali ya. Tetap semangat dan jangan ngantuk. Oh ya, di rumahku kalau ada tamu, aku beliin kue jajanan pasar gitu yang khas dengan daerahku. Coba. Jajanan pasar khas Banjarmasin apa sih, Zitna? Ini ada juga yang cerita sama gue. Gue harus bacain nih. Tadi mana ya ceritanya ya? Oh ini dia. Ber, curhat dong. Aku Risa. Aku udah nikah dan akhir-akhir ini pasanganku dingin banget sama aku. Gak kayak dulu, waktu awal pacaran. Di voice call dulu lama. Sekarang kalau aku di kerjaan, di voice call dia gak betah. Dulu suka banget aku deket-deket manja. Sekarang dia kayak risih, Ber. Dan tidur pun saling berhadapan kiri-kanan. Sekarang perlakuan gak seromantis dan tidak semanis dulu. Aku bingung, Ber. Aku taunya selalu jawab gak tahu. Bahkan aku cek HP-nya gak ada yang aneh-aneh. Aku pernah nanya, bosankah kamu sama aku? Dan jawabnya, iya. Aku gak tahu jawabannya bercanda atau serius. Sekarang aku bingung aku harus gimana. Aku masih cinta sayang dan gak mau ditinggalkan, Ber. Makasih, Beril. Okay. Aku bukan pakar cinta apalagi pernikahan. Tapi yang namanya bosan itu kan kalau dulu di pacaran tuh sering banget ya terjadi. Apalagi di pernikahan kayak lo selamanya gitu sama beliau gitu. Dan cerai itu tidak semudah itu. Betul semuanya ya. Jangan gampang cerai kalau masalahnya bukan yang berat-berat. Nah ini masalah bosan sebenarnya. Anggap aja jawaban iya dari suami lo itu serius. Anggap aja serius. Jadi kayak memang kalau emang mana udah ada tanda-tandanya juga kan. Kayak ini bosen nih apa segala macam, perlakuannya beda, treatmentnya udah makin minim apa segala macam. Nah coba sesekali gitu seminggu atau dua minggu kalian pacaran, keluar, ngelakuin hal yang belum pernah dilakuin gitu. Karena bosen tuh sering banget ya. Coba ya guys yang di TikTok, bener deh menurut gue. Kalau kata Dari betul, bosen wajar sebenarnya. Jadi harus cari jalan tengahnya biar gak bosen. Iya. Nah yang paling penting menurut gue, bosen tuh pasti. Pasti ada. Yang paling penting adalah pasangan lo mau dengerin atau enggak. Pasangan lo mau bebenah apa enggak. Kalau enggak itu susah tuh. Gitu. Coba kasih jatah deh. Maksudnya kayak jatah makan gitu kan. Mungkin malam makannya porsinya segini, dikasih jatahnya lebih banyak gitu makan malamnya. Gitu. Gitu. Gak mau, udah aku ajak. Ajak makan. Oh ya udah makan di luar coba. Iya benar kata Al Ghifari, jangan sampai ada kata talak. Betul, betul, betul. Iya, yeah, gitu. Kalian umurnya berapa umur pernikahannya? Ini apa pesannya buat lo juga di luar sana? Gue juga nggak tahu nih, akan mengalami hal itu. Pasti gue akan mengalami hal itu sih. Cuma solusi yang paling dekat adalah ya ajak kita jalan-jalan keluar kayak misalkan yang dekat-dekat aja dulu kayak Brunei gitu. Mana gitu ya? Lagi banyak film bagus. Tonton, ntar ada Spider-Man. Sekarang lagi ada Spider-Man. Ntar ada Doctor Doom. Terus ada Insidious. Kalau butuh adrenalin dalam hubungan gitu ya, coba nonton Insidious ya. Gue aja yang penakut aja. Gue tuh suka nonton film horor. Maksudnya kalau diajak ya gue iyain. Karena gue suka adrenalinnya. Walaupun ya 90% selama film berputar, saya tutup mata. Sekian dan terima kasih.

0: dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong
1: Bareng. Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, Pik 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, lo tau gak sih, gara-gara tadi ada yang curhat mengenai pasangannya itu, suaminya sudah tidak ngasih treatment atau ya pokoknya auranya di rumah tangganya dia itu udah gak kayak dulu lah, kayak bosen gitu deh, kayaknya bosen deh suami gue. Nah, gue pengen nanya-nanya iseng ya. Gak usah pernikahan deh. Ini ngomongin soal sesuatu yang jadi apa ya, jadi obstacle di hubungan lo gitu ya. Ada halangan. Nah, yang pengen gue tanyain, halangannya adalah selingkuh. Lo kalau pasangan lo selingkuh, taruhlah lo udah sayang banget nih orang. Lo pacaran udah 5 tahun ke atas, tapi tiba-tiba pasangan lo selingkuh. Selingkuhnya nih, gue kasih case ya. Selingkuhnya itu cetan. Cetannya tuh udah kayak ngasih emot-emot love gitu, dan nanya lagi ngapain gitu. Emang pacar kamu lagi di mana gitu. Apa enggak kalau pencet gini gitu. Tapi pasangannya belum ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain, cuma kayak belum pernah jalan berdua tapi chattingan aja. Nah, kalian kalau berdasarkan case tersebut, lo tuh tipikal yang ngasih kesempatan apa enggak? Nah, jawab gue. Kalau kata pencet gue diserang nih di TikTok nih. Ada yang bilang, soalnya gue bilang gue masih pertahanin kalau gue. Saya kata, hah, lu masih pertahanin, kata To The Mars. Kata Dari, kenapa lu kasih kesempatan kedua, hah? Gaps tetap big no, katanya. To The Mars, no. Aurika, kalau chat doang masih kasih, tapi ntar ku balas juga, oke. Klodims, kasih, karena aku pelaku. Zam! Klodims. Kalau kata Ute, no, karena sekali selingkuh bakal terulang. Katanya selingkuh lagi, selingkuh itu penyakit ya. Kata klip Arisan, tinggalkan saja.
1: Okay. Iswara.
0: Kalau gue masih pertahanin, kenapa? Enggak nih, sebenarnya sih gue enggak tahu ini jahat apa enggak. Cuma ya udah pasti yang selingkuh lebih jahat ya. Tapi kalau pasangan gue selingkuh,
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara
3: sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026, ya, bertepatan dengan tanggal merah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, ya. Dan jujur kemarin aku udah cerita nih sahabat suara kalau aku gak ngeh kalau hari ini tanggal merah gitu ya. Jadi alhamdulillah tadi perjalanan menuju radio itu lengang-lengang aja ya. Terus tetap ya masih dengan kabut asap kota Palembang ya. Jadi itu suasana pagi hari ini ya. Lempeng banget tuh jalanan ya, karena emang banyak yang libur juga. Walaupun memang nih sahabat suara ya, aku sempat lihat di Instagram ya, itu bakal ada di Griya Agung ya, ada ASN-ASN dan juga ada warga Sumatera Selatan yang akan menunaikan sholat meminta hujan ya di Griya Agung tuh sahabat suara ya pagi ini. Nah kayak gitu ya. Yes, pokoknya apapun aktivitas kamu pagi hari ini, yang mau tetap kerja, yang lagi cari sarapan, yang lagi mau olahraga, yang baru balik shift malam, ataupun apapun itu, tetap aku temenin kamu walaupun tanggal merah ya, gak ada libur buat aku nih sahabat suara. Jadi aku akan ngemul siaran di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan kamu dengan siaran ini juga bisa live streaming ya di suaranetwork.com/streaming. Pokoknya diingetin deh berkali-kali untuk kamu, hati-hati di perjalanan, fokus berkendara. Terus juga jangan lupa jaga kesehatan ya, sekali lagi udara benar-benar buruk banget di kota Palembang. Belum lagi juga kabut asap udah mulai berasa, udah mulai terlihat ya. Dan benar-benar kayak berasa Silent Hill ya, kota Palembang ini ya. Dan juga memang aku aja ngerasa nih sahabat suara setiap bangun tidur ya. Jujur itu tenggorokan sakit gitu ya, batuk-batuk juga gitu. Makanya untung aja aku udah nyediain torches ya. Tapi kayak masih kurang ampuh aja sobat suara, benar-benar harus sekali lagi kita benar-benar jaga kesehatan, itu poin pentingnya ya. Oke, kalau gitu aku langsung buka siaran pagi hari dengan 3 lagu yang udah aku persiapkan sebagai pembuka lagu Indonesia tahun 90-an.